0: dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
1: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
2: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga saat ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
6: Pasti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga, lanjut Imade Darmawan, memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
10: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
11: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Firdaus, meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
11: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
12: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas

0: Masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
1: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
2: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
3: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
2: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo, Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo, Menduri Asri.
1: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
2: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
4: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
2: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
6: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas nih. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
5: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
7: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
5: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
8: Ya, video

0: Bu Menteri ini kan keluar kembali ya, ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun, sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan roda 2, gunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang akan menuju ke jalan alternatif Purwodadi terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 173 kasus lalu lintas dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 126 orang luka ringan. Dan dari 173 kasus laka lantas tersebut, 64% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Indonesia menyapa pagi.
0: Nanti kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini aktivitas Gunung Anak Krakatau, karena dari laporan terakhir yang kita terima, Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dengan status level 3 atau siaga. Nah, tadi malam sempat terdengar dentuman aktivitas gunung dari pos pantau Pasauran. Nanti kita cek seperti apa perkembangan terkini untuk informasi mengenai aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut. Sementara nanti kita pantau juga seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi ancaman serius gangguan pernafasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Ada risiko kesehatan ternyata bagi lansia akibat karhutla, di mana asap karhutla mengandung partikel halus seperti PM2.5 dan PM10 yang dapat masuk sangat dalam ke saluran pernafasan. Kemudian paparan asap juga bisa memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, hingga serangan jantung. Bahkan dalam jangka panjang, paparan dalam waktu yang lama berisiko merusak fungsi paru secara permanen dan juga bisa memicu kanker paru. Nah, seperti apa langkah-langkah dari pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan, nanti kita update ya untuk informasi terkininya. Bagaimana juga kondisi 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak karhutla ini yang menghadapi ancaman serius gangguan pernafasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu, di mana dalam ajang RRI Fest 2026 di RRI Banten menggelar Larian 3 di kantor RRI Banten pada 6 September 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya Ridwan Maulana. Ridwan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Pada hari ini, pagi hari ini, kantor RRI Banten sudah dipenuhi oleh ratusan para RRI. Dalam ajang RRIP tahun 2026 ini, RRI Banten kembali menggelar RRIan ketiga. Saat ini saya sedang bersama ketua pelaksana dari RRIan 3. Selamat pagi, Bapak.
5: Ya, selamat pagi, Mas.
4: Pak, mungkin bisa diceritakan terkait RRIan 3 ini dan...
5: Ya, terima kasih. RRIan 3 ini merupakan sebuah rangkaian acara dari penggelaran RRI Fest. Yang merupakan juga rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT RRI yang ke-81. Lelaran ini diinisiasi dari UDA yang ketiga dari tahun kemarin, merupakan sebuah kegiatan fun run yang mempunyai konsep yang berbeda dengan fun run yang acara lainnya. Di mana acara lelaran ini kita tidak ada pungut biaya, gratis. Teman-teman peserta bisa merasakan euforia dengan jajanan-jajanan masyarakat seperti jajanan kue basah, batagor, somai, dan sejenis lainnya, itu secara gratis dan dibagikan kepada masyarakat. Selain itu juga acara dari RRI Fest ini, rangkaiannya juga ada kegiatan UMKM, itu kita berikan gratis juga untuk peserta lelarian. Dan alhamdulillah, lelarian ketiga ini mendapat nilai, merupakan salah satu yang ditunggu oleh masyarakat. Kita laksanakan lelarian ketiga ini, dan alhamdulillah udah pendaftar itu ke terakhir di update, sebanyak 1.781 peserta. Dan pada saat ini, hari ini, telah tersenggara dengan jumlah estimasi pendatang peserta itu sekitar 1.200 orang.
4: Oke, okay. Bang, untuk RRIP sendiri dalam rangkaiannya ada kegiatan apa aja tuh, Bang?
5: Baik. Untuk kegiatan RRIP sendiri, di dalamnya adalah pertama itu tadi, lelarian dengan fun run. Di dalamnya nanti ada rangkaian kegiatan seperti musik tradisional, khas Banten. Selain itu, juga nanti kita menampilkan aerobik senam bersama oleh peserta lelarian. Dan kegiatan-kegiatan lagi ada pasar murah, GPN itu kita kerjasama dengan Bulog dan DKPP Provinsi Rang. Selain itu ada pemeriksaan mata gratis, cek kesehatan gratis, serta belajar UMKM. Selain itu juga banyak-banyak kegiatan-kegiatan lainnya.
4: Baik, terima kasih. Demikian pendengar laporan langsung terkait kemeriahan RRIP di RRI Banten pada pagi hari ini. Saya Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah menghadapi ancaman serius gangguan pernapasan dan jantung akibat paparan kabut asap. Nah, bagaimana pantauan terkini kondisi kelompok rentan seperti ini? Lalu apa upaya dari Kementerian Kesehatan? Kita akan berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi.
6: Wawancara Pro 3.
0: Pak Imran, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Imran. Jadi kalau pantauan terkini kondisi kelompok rentan seperti lansia di wilayah Karhutla seperti apa, Pak Imran?
7: Ya, seperti tadi disampaikan juga ya, bahwa ini kan kalau kasus kebakaran kan sudah mulai menurun ya.
0: Iya.
7: Tapi tetap kita memberikan perhatian kepada masyarakat ya, khususnya kalau dari topik hari ini kan terkait dengan kelompok rentan. Jadi saat ini kan ya masih hitungannya masih sama sih, 3,8 juta yang terdampak gitu ya.
0: Iya.
7: Nah, cuman yang sakit ini kan memang kita belum bisa memisahkan antara yang umur-umurnya gitu ya. Jadi paling banyak kalau kita lihat ya, sampai minggu lalu itu jumlah paling banyak yang sakit yang atas itu paling banyak ada di Kalimantan Selatan, Mas.
0: Yeah.
7: Itu sampai 16.000 orang. Kemudian disusul Kalimantan Barat. Yang paling kecil, paling sedikit itu Kalimantan Utara. Itu kurang dari 400 begitu.
0: Nah, itu keluhannya apa karena ISPA saja atau memang sudah mengarah ke keluhan jantung juga begitu akibat karhutlah, Pak Imran?
7: Kalau yang kita pantau itu memang yang dilapor sehari-hari itu yeah, lebih ke arah ISPA.
0: Oh, ISPA begitu ya.
7: Macam kita tidak ya.
0: Betul, gitu. Tapi Pak Imran, ini sampai disebut punya risiko terkena jantung juga dan juga gangguan pernapasan lainnya, bahkan sampai bronkitis begitu ya. Bahkan kalau jangka panjang katanya bisa memicu gangguan terhadap fungsi paru. Itu bagaimana sebenarnya Pak Imran, informasi itu Pak?
7: Ya, jadi kan memang orang tua itu kan mempunyai karakteristik tubuh yang berbeda ya Mas.
0: Ya.
7: Kelenturan

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro Satu RRSO Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kembali, di halaman depan RRSO Sumeneb saat ini sedang berlangsung rangkaian acara RRI Fest yang merupakan puncaknya ya di tahun ini. Ada bazar UMKM, ada lomba mewarnai, nanti juga ada dialog interaktif, dan saat ini sebentar lagi juga akan berlangsung audisi Bintang Radio 2026. Untuk Anda yang mau jalan-jalan, yang ingin melariskan jualan UMKM dan juga memeriahkan RRI Fest 2026, silakan langsung datang ke RRI Sumeneb.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama 101,3 MHz Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya kita ikuti ibadah minggu bersama Pendeta Freddy Budi Harto dan kawan-kawan dari Gereja Pantekosta Indonesia. Ibadah minggu untuk edisi 6 September 2026.
1: Ibadah Minggu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia Sumenep, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti.
1: Dia sembuhkan hati luka, dia memberi kelepasan, dia sanggup bebaskan kita semua.
0: Sebagai persembahan kami yang pertama, berupa pujian yang berjudul Kekuatan di Hidupku.

0: Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema kekuatan dalam lemah, berkat dalam penderitaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Freddy Budarto. Selamat mendengarkan.
1: Para pendengar yang terhormat di mana saja berada, selamat pagi. Selamat mendengarkan khotbah singkat yang saya akan sampaikan dengan tema kekuatan dalam lemah, berkat dalam penderitaan. Sebagai ayat pertama yang saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Firman Allah berkata demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita semua pasti pernah atau mungkin hari-hari ini sedang mengalami yang namanya perjuangan dalam hidup atau penderitaan dalam hidup. Atau mungkin saat ini kita mengalami tantangan yang sepertinya mustahil kita bisa lewati. Nah, para pendengar, hari ini mari sama-sama kita akan belajar tentang bagaimana kekuatan yang dapat kita temukan ya dalam keadaan lemah, dan ternyata ada berkat yang tersembunyi saat kita mungkin hari-hari ini sedang mengalami yang namanya penderitaan. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita sering merasa lemah dan tak berdaya. Ya, sepertinya susah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu ingat, di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan itu menjadi nyata. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah itu tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya itu sendiri ya di dalam dunia ini. Allah tidak meminta kita menghadapi tantangan hidup itu dengan keadaan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Dia. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, ya, melalui hal-hal yang kita hadapi, Ia mengundang kita untuk apa? Untuk kita itu datang kepada Tuhan dalam doa kepada Tuhan, dan kita meminta bantuan kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan saat ini, ya, yang mungkin kita menghadapi masalah yang begitu berat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, ya, itu mungkin sulit untuk kita melihat berkat di baliknya. Ya, di balik masalah itu kita melihat berkat, ya, nampaknya begitu sulit, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi seperti yang diajarkan di dalam Alkitab, penderitaan kita tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Dia dapat mengubah menjadi kesempatan. Ya, untuk apa? Kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan supaya apa? Supaya kita belajar melalui masalah penderitaan itu, membuat kita itu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, sebagai contoh ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Nah, kita itu menjadi saluran berkat Tuhan, ya, bagi mereka. Kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk menolong mereka, ya. Lewat mungkin kita memberi dukungan, ya, secara ya moral, lewat doa dan mungkin kasih kepada sesama yang membawa mungkin harapan dan penyembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan itu mungkin sulit, ya, tapi percayalah. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Yesus mengundang kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ini yang seringkali ya lupa kita lakukan. Kadangkala malah kita menyalahkan Tuhan. Ketika masalah datang, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Janji Tuhan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Saat kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan ya kebijaksanaan dan panduannya dalam situasi yang kita hadapi. Bahkan melalui firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi, para pendengar, ketika kita merasa lemah dan dihadapkan pada perjuangan hidup yang sangat berat ini, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Imani, ya, terus berpegang pada janji Tuhan. Dan di dalam setiap penderitaan percaya bahwa Tuhan bekerja membawa berkat dan kebaikan bagi kita. Ya, kekuatan Tuhan itu adalah sumber kekuatan di saat kita lemah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjanjikan bahwa Ia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan Tuhan akan menambahkan kekuatan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Ya, di dalam kelemahan kita, firman Tuhan berkata juga bahwa kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat kita merasa tidak mampu, ya, kita dapat bergantung pada Tuhan. Ya, karena Dia akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan ya, saat-saat ini. Jadi apa artinya? Bapak Ibu Saudara, kadangkala ketika kita berada dalam posisi yang kuat, maka kita itu cenderung ya lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Lebih mengandalkan diri kita sendiri. Ya, sementara jika kita berada di dalam posisi yang lemah, maka kuasa Kristus akan dinyatakan ya tanpa ada hambatan apapun. Nah, oleh sebab itu kadangkala ya Tuhan izinkan kita berada di posisi lemah agar kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, hal ini terbukti dalam kehidupan pribadi Paulus yang kemungkinan besar saat ia berada dalam kelemahan fisik yang parah, tapi karena mengandalkan kekuatan Kristus, Paulus ini tetap mau melakukan perjalanan misi. Para pendengar, kelemahannya membuat kita tidak memiliki daya ya, yang mampu kita andalkan. Tetapi disitulah kita dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan. Akibatnya, kuasa Kristus itu dinyatakan secara utuh dalam kehidupan kita. Masalah yang kita hadapi menyadarkan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Bagaimanapun sikapnya, ya, tidak ada orang yang kebal ya terhadap masalah. Nah, oleh sebab itu perlu kita ingat ya, seberapa tinggi posisi kita saat ini, seberapa kaya hidup kita saat ini, ya, seberapa hebat kita saat ini, masih ada Tuhan yang lebih hebat. Ya, sadarilah bahwa kita ini sesungguhnya lemah. Tetapi jika kita tidak menyadari ya ketidakberdayaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Jangan bersusah hati ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan dalam hidup. Justru di titik itulah kita harus bersuka cita, kita harus mengucap syukur. Sebab apa? Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan itu membuat kita menjadi kuat kembali. Jangan biarkan situasi di sekitar kita yang berupa tekanan-tekanan hidup yang dapat melemahkan kita. Ya. Jangan biarkan itu terjadi. Tetapi apa? Rindukanlah supaya kehendak Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita melalui situasi tersebut. Dan saya pastikan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap percaya ya, apapun masalah yang saudara hadapi saat-saat ini, Tuhan akan memberikan kekuatan. Sekian dahulu disertai doa dari studio. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
0: Ya, demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Bersamamu Bapa.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan bisa jadi waktu yang lebih tepat untuk berkarya dari rumah. Bukan harus mahal atau rumit, cukup dari bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Menariknya, aktivitas handmade atau kerajinan tangan terbukti membantu meredakan stres dan membuat pikiran lebih rileks. Karena saat tangan bekerja, pikiran ikut jadi lebih tenang. Nah, akhir pekan ini, yuk coba ide sederhana berikut. Buket bunga dari kertas, langkahnya mudah. Siapkan kertas warna atau kertas kado bekas. Gunting dan lem. Gunting bentuk kelopak bunga, lalu gulung dan tempel hingga membentuk bunga. Tambahkan stik atau sedotan sebagai tangkai. Susun beberapa bunga jadi buket cantik. Lilin aromaterapi sederhana. Siapkan lilin bekas. Lelehkan dengan cara dipanaskan. Tambahkan beberapa tetes pewangi atau minyak esensial jika ada. Tuang ke wadah kecil seperti gelas bekas atau toples. Pasang sumbu, lalu tunggu hingga mengeras. Hiasan dinding dari daun kering. Kumpulkan daun kering dari sekitar rumah. Bersihkan dan pilih yang bentuknya masih bagus. Tempel di kertas atau karton dengan pola sederhana. Masukkan ke bingkai, jadi dekorasi estetik. Dekorasi toples atau botol bekas. Cuci bersih botol atau toples bekas. Hias dengan cat, pita, atau kain perca. Bisa dijadikan tempat bumbu, vas bunga, atau tempat alat tulis. Pendengar, tidak perlu sempurna. Yang penting, menikmati prosesnya. Karena dari kegiatan sederhana ini, bukan hanya rumah jadi lebih cantik, tapi hati juga ikut bahagia. Siapa tahu dari hobi kecil ini lahir ide usaha rumahan yang bernilai. Selamat mencoba dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa hari ini merupakan puncak kegiatan acara RRI Fest 2026, di mana ada bazar UMKM, kemudian juga ada dialog interaktif yang saat ini sedang berlangsung ya, menghadirkan narasumber Bapak Yonas, Direktur LPU LPP RRI, kemudian juga ada Bapak Muhammad Ramli, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumenep yang mewakili Bupati Sumenep, dan juga ada perwakilan dari UMKM Sumenep, ada Mbak Wiwi ya, di usahanya es buah ya, barangkali es buah atau es teler gitu, Wiwi ya. Baik, dipandu presenter Familia yang saat ini sedang berlangsung di halaman depan RRI Sumenep dan live di YouTube RRI Sumenep Net.

Pasti pendengar tahunya cuma kalau makan buah dan sayur 5 porsi sehari membuat badan sehat. Yang mungkin belum tahu adalah sebaiknya buah dan sayur yang dimakan setiap hari haruslah bervariasi. Makanya dikenal slogan Five a Day the Colorway untuk mengingatkan kita akan pentingnya makan buah dan sayur dalam berbagai warna untuk mendapatkan semua gizi dan hara yang terkandung di dalamnya. Buah berwarna biru dan ungu membantu memperlambat proses penuaan, meningkatkan daya ingat dan mengandung antioksidan yang dikenal bisa mencegah kanker. Buah dan sayur berwarna hijau menjaga penglihatan dan kesehatan mata, melawan kanker, dan mengandung kalsium untuk tulang kuat. Buah dan sayur berwarna putih membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan resiko kanker, dan menjaga tingkat kolesterol dalam batas yang aman dan sehat. Buah dan sayur berwarna kuning merupakan sumber antioksidan tinggi dan membantu sistem daya tahan tubuh, fungsi jantung, dan penglihatan, serta membantu menurunkan resiko kanker. Buah dan sayuran berwarna merah meningkatkan daya ingat, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Jadi, pastikan buah dan sayur yang kita makan sesuai dengan Five a Day the Colorway.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Iya, Sumenep Pagi Ini. Terima kasih Anda terus bersama kami. Pendengar, sementara di halaman depan RRI Sumenep masih berlangsung bazar UMKM dan juga ada dialog interaktif pagi ini. Untuk Anda yang barangkali ingin menikmati kulineran ya di stan UMKM di halaman depan RRI Sumenep, silakan Anda bisa merapat ke Jalan Urip Sumarjo 26. Di sini banyak sekali stan-stan UMKM, teman-teman kita para UMKM, dan silakan untuk melariskannya ya. Anda bisa bergabung di acara RRI Fest 2026.

Pendengar, akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sekaligus merawat diri. Namun, perawatan diri tidak selalu harus dilakukan di luar rumah atau dengan biaya yang besar. Bahan-bahan sederhana yang tersedia di dapur ternyata dapat dimanfaatkan sebagai perawatan alami untuk tubuh. Selain lebih praktis, cara ini juga cenderung lebih aman dan memberikan sensasi segar secara langsung, seperti mentimun yang membantu menenangkan kulit atau tomat yang memberikan kesegaran alami pada wajah. Menariknya, perawatan sederhana ini dapat menjadi momen istirahat yang benar-benar dinikmati. Akhir pekan ini, mari ciptakan waktu untuk santai yang lebih menyenangkan. Siapkan bahan alami yang mudah ditemukan, seperti mentimun, tomat, dan madu, yang dapat digunakan untuk perawatan sederhana di rumah. Olah bahan sesuai kebutuhan. Iris tipis mentimun untuk wajah atau haluskan tomat hingga lembut agar nyaman saat digunakan. Gunakan sebagai masker wajah. Aplikasikan secara merata dan biarkan beberapa saat hingga terasa segar dan rileks. Buat scrub bibir alami dari madu dan gula. Campurkan sedikit madu dan gula, lalu gosok perlahan pada permukaan bibir untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan menjaga kelembapan alami, kemudian diamkan beberapa menit. Nikmati waktu santai dengan suasana yang menyenangkan. Duduk dengan nyaman, putar film atau tayangan ringan yang disukai. Biarkan waktu berjalan tanpa tergesa-gesa. Akhiri dengan membersihkan wajah dan bibir. Gunakan air bersih dan rasakan kesegaran setelah pemakaian. Pendengar, perawatan diri bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang bagaimana kita memberi waktu dan perhatian untuk diri sendiri. Karena dari hal sederhana yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan ketenangan dan energi baru. Rawat diri, nikmati waktu, dan jadikan akhir pekan lebih santai dan menyenangkan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenap siang ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali. Senang sekali rasanya siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Yang pasti jadi hari weekend ya, di hari Minggu, di lembar yang ke-6 di bulan September di tahun 2026. Oke, kali ini bersama saya Lili akan menemani siang Anda yang pastinya nanti di titik 15 sore nanti. Yang pasti jadi hari weekend, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di halaman kantor LPPR di Sobodop, wow, rame banget ya. Ada lomba mewarnai, ada juga UMKM dan juga bintang radio. Pokoknya siang hari ini, hari Minggu, pertempatan hari Minggu, pokoknya full ya, full banyak orang ya. Oke, bagi pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selanjutnya kita akan ikuti Indonesia Layak Anak.

0: hebat Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan pastinya siap menemani keseruan Indonesia layak anak kali ini bersama Kak Titi. Dan kali ini Kak Titi seperti biasa tidak akan sendiri menemani adik-adik di rumah. Nah, kali ini kita bersama siapa? Ada Inika. Hai. Tos dulu dong. Kangen deh sama Inika.
1: Tangan kiri.
0: Apa kabar hari ini, Inika?
1: Baik dong, Kak Titi. Kalau Kak Titi gimana?
0: Baik dong. Kan sekarang September. Jadi September itu September ceria. Jadi harus ceria. Selalu ceria. Dan by the way, tahu gak Yunike kalau September itu identik dengan hari radio. Kalau Yunike tahu gak RRI singkatan dari?
1: Radio Republik Indonesia.
0: Oh, okay. Keren deh Yunike. Kalau semboyannya sekali?
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Wah, keren. Tos dulu dong. Wah, itu dia ya. Yunike, berarti Yunike termasuk yang mencintai RRI dong. Oke. Okay. Ya, pastinya adik-adik di rumah kalau ngobrolin tentang hari radio ya. Kan di September ini banyak momen-momen yang harus kita tahu juga gitu ya. Di September ada hari radio yang nanti bertepatan, tepatnya tanggal 11 September. Dan bicara September juga, momen ini bisa dikatakan momen yang istimewa. Radio sudah lewat suara dari radio kita bisa mendapatkan informasi, mendengarkan musik, belajar hal baru, bahkan menemani aktivitas sehari-hari. Seperti saat ini, Indonesia Layak
1: Anak.
0: Oke. Nah, di Indonesia Layak kali ini Yunike juga nanti akan bercerita. Seperti biasa ya Yunike untuk menemani hari libur teman-teman di rumah, ya kan?
1: Kak Titi juga bercerita kan kayak biasanya.
0: Oh iya dong, seperti biasa akan selalu menemani dengan cerita-cerita yang seru. Ya, kalau Yunike nanti punya cerita seru tentang apa nih? Boleh dong bocorin sedikit.
1: Hewan-hewan.
0: Oh hewan, tentang hewan. Ya udah deh.
1: Kak Titi tentang apa? Bocorin dikit.
0: Kalau Kak Titi hewannya hewan laut.
1: Laut gitu ya?
0: Iya, hewan ya. Laut. Ya, ceritanya tentang hewan laut. Nanti udah ditebak-tebak sendiri.
1: Berarti ini ke hewan daratnya.
0: Yang ini ke hewan daratnya. Dan jangan lupa juga untuk di Indonesia Layak Anak, adik-adik bisa mendengarkan atau juga menonton kita ya di channel YouTube RRI Sumenep.net dan juga di FM 101,3 MHz. Nanti Yunike akan bercerita, jadi jangan kemana-mana dulu ya.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Gangguin yang sutir dikit kiri kini.
1: Oke deh, ini ke kali ini bercerita tentang apa nih? Akan bercerita tentang apa?
0: Rubah dan gagak.
1: Oke, ya deh, siap ya?
0: Siap kak. Rubah dan gagak. Ruru baru saja dimintai tolong oleh ayahnya. Dia harus mengantarkan makanan kepada Paman Hiu. Paman Hiu sedang sakit, jadi dia tidak bisa mencari makanan sendiri. Karena itu, ayahnya menyuruh Ruru untuk mengantarkan makanan kepadanya. Ruru, jangan kemana-mana sebelum kamu mengantarkan makanan ini untuk Paman Hiu ya. Jangan menurut pada hewan yang tidak dikenal atau mencurigakan. Ayah Ruru mengingatkan. Baik ya, ucapnya. Sebenarnya Ruru sudah bosan mengantarkan makanan setiap hari. Dia ingin main saja. Mau kemana kamu Ruru? Ruru menoleh. Ternyata itu adalah Gege Gagak. Ruru tidak mau menjawabnya. Dia terus tetap berjalan. Aku bisa membawakannya kalau kamu mau. Kelihatannya kamu kelelahan, kata Gege. Aku memang lelah, jalanku cukup jauh, kata Ruru akhirnya. Kamu juga ingin main kan? Hari ini cerah, enak sekali untuk bermain, tambah Gege. Gege benar sekali. Ruru tadi sempat melihat teman-temannya bermain. Kamu bisa menitipkan makanan itu padaku. Nanti aku bantu bawakan sampai ke sarang pamanmu, kata Gege lagi. Ruru heran, dari mana Gege tahu semua itu? Namun, dia tertarik dengan tawaran Gege. Akhirnya, Ruru memberikan makanan pada paman Gege. Ruru lalu pergi bermain bersama teman-temannya. Setelah bermain beberapa saat, Ruru baru ingat pesan ayahnya. Ruru cepat-cepat kembali ke tempat Gege, tapi Gege sudah tiada. Tidak ada. Ruru berlari menuju sarang pamannya. Ternyata Paman Hiu sedang menunggu kedatangan Ruru. Karena terlalu lapar, akhirnya paman memakan buah-buahan liar. Ruru menyesal sekali tidak menuruti apa kata ayahnya. Sekarang dia merasa bersalah karena telah merugikan Paman Hiu. Hikmah ceritanya adalah apabila sudah diperingatkan oleh orang tua, maka patuhilah sebab hal itu sudah diperhitungkan sebelumnya oleh mereka.
1: Itu dia ceritanya. Jadi, kalau misalnya orang tua kita menasehati kita, gitu ya Yunike,
0: iya.
1: Harus kita apa?
0: Perhatikan.
1: Kemudian patuhi. Karena pasti
0: nanti takutnya kayak diculik
1: ada orang yang jahat kepada kita. Jadi kalau misalnya orang tua melarang, kamu tidak boleh keluar malam. Jadi harus diikuti. Karena orang tua akan selalu melindungi
0: kita.
1: Iya, wih seru banget ya ini ke ceritanya. Tentang
0: rubah dan gagak.
1: Rubah dan gagak. Ya, bisa diambil hikmah dari cerita yang sudah dihadirkan oleh Yunike di edisi kali ini. Nah, Kak Titi juga punya cerita loh Yunike.
0: Apa tuh?
1: Tentang hewan laut.
0: Judulnya.
1: Judulnya, tapi nanti dong hewan lautnya ini nih. Hewan lautnya penguin dan singa laut. Tapi nanti ya, biar adik-adik di rumah juga penasaran ceritanya seperti apa. Jangan dulu beranjak, tetap stay.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia Layak Anak masih menemani adik-adik di rumah dan masih bersama Kak Titi dan juga
1: Enika.
0: Seperti yang tadi Kak Titi janjikan, Kak Titi akan bercerita tentang penguin dan singa laut. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja.
1: Dibaca.
0: Di pesisir yang beku di Antartika hidup seorang penguin kecil bernama Rico. Rico ceria dan penuh semangat, tapi suka bermain terlalu lama. Hal itu membuatnya sering terlambat. Hidup juga sekelompok singa laut yang terkenal, kasar dan kejam yang dipimpin oleh Beno. Ia suka memangsa penguin yang lemah, sakit atau terpisah dari kelompoknya. Ia sangat ditakuti kawanan penguin di pesisir itu. Suatu hari, koloni Rico sedang mencari makanan di laut. Mereka mencari ikan, krill, cumi-cumi, dan makanan lainnya. Mereka mencari makanan secara berkelompok. Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam. Ada penguin yang berenang di kedalaman, ada juga yang berenang di permukaan. Merasa paling hebat, Rico berenang paling dalam di antara teman-temannya. Tanpa disadari, Rico terpisah dari kelompoknya. Aduh, aku terpisah. Sepertinya mereka sudah naik ke permukaan. Keluh Rico. Saat Rico ingin naik ke permukaan, ternyata Beno sudah berada di dekatnya. Rico yang kaget pun langsung berenang menuju permukaan. Tapi Beno malah semakin mendekat. Rico berteriak ketakutan dan tetap berusaha melarikan diri. Tolong, tolong, teman-teman tolong aku, teriak Rico. Namun teman-temannya tidak mendengar teriakan Rico. Saat Rico hampir diterkam Beno, muncul paus orca yang akan menerkam Beno. Beno berenang kencang ketakutan dan tidak kembali lagi. Rico merasa sangat bersyukur bisa selamat dari maut. Ia menceritakan kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Teman-temannya pun kaget. Ketua koloni menasehati agar Rico lebih disiplin dan bekerja sama. Mereka harus bekerja sama agar semua bisa makan dan tetap aman. Penguin lain mulai mengajari Rico untuk menjadi lebih disiplin. Mereka mengajari cara mengatur waktu dan fokus pada tugas mereka masing-masing. Dengan sikap disiplin, koloni mereka pun bisa mengumpulkan banyak ikan dan aneka makanan lainnya. Singa laut dan pemangsa lain juga tidak berani mendekati mereka. Jadi hikmah cerita penguin dan singa laut ini adalah disiplin merupakan kunci untuk kesuksesan. Terkadang kita perlu mengatasi kebiasaan buruk kita dan belajar disiplin dalam menjalankan tugas kita. Yeay! Ini ke disiplin gak dalam hal belajar, dalam sehari-hari?
1: Tergantung mood sih. Kalau mood ya mungkin disiplin, kalau enggak mood ya mungkin masih agak main-main.
0: Wah. Iya. Tergantung mood ini ke aja gitu ya. Tapi harus lebih disiplin lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Teman-teman di rumah juga ya. Oke. Nah, nanti Kak Titi akan kembali ya. Jadi pastikan untuk menyimak kita selalu di channel YouTube RRI Sumenepnet dan juga di FM 101,3 MHz Pro 1 Sumenep.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ada di rumah tanpa terasa ya kebersamaan kita di Indonesia Layak Anak sudah di penghujung acara.
1: Iya, seru banget ya, Gi.
0: Iya, semoga obrolan tentang tadi September ceria dan juga hari radio. Ya, Yunike.
1: Ya.
0: Membuat adik-adik semakin tahu bahwa radio bukan hanya tempat mendengarkan musik dan juga mendapatkan informasi, tapi juga bisa menjadi teman belajar. Tentu saja di program Indonesia
1: Layak Anak.
0: Oke, dan pesan untuk adik-adik di rumah, terus menjadi anak-anak yang ceria, kreatif, berani bermimpi, dan jangan takut untuk menyuarakan pendapat serta cita-cita kalian. Karena suara anak adalah suara masa depan. Dan juga melalui radio, suara itu juga bisa didengar dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kak Titi pamit dan juga
1: Nika pamit.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan dan dadah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger. Sesaat lagi tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai prenant Sakari. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: It's just very special. Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya.

0: Bantul sore kemarin. Kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15. Namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Pruseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga berarti Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
1: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
2: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
1: Some players play today the first game in Indonesia.
2: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
1: We play with a right back of 19 years old.
2: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
1: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
2: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main terus.
1: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
2: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
0: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
3: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini, apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga, hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
0: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya, di mana putih dijadwalkan bertolak

0: pelatihan atau pelatnas timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Toto berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: senior dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi

Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.
1: Match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya, pastikan ini lawannya kan juga kuat kan ini. Jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sumenap siang ini.
1: Selanjutnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenap dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat.
2: Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar, Pro 1 RRI Sumenep.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang apa, ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian apa namanya kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran bagian di Sumenep ini menjadi apa, penopang betul gitu loh ya, karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Kak, iya udah pari pesan boleh kak?
2: Iya.
1: Benteng mate benak kanak nguan kak.
2: Jadi kalau kanak-kanak nguan nanya mana benteng aja deh ya.
1: Iya.
2: Jadi ya saloka na orang kuat, orang agung, kalah kok orang apes atau orang dumi, orang miskin walek kalah.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ena pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi kerapan sapi di Pulau Madura, Jawa Timur sudah banyak dikenal masyarakat. Tapi tradisi yang satu ini yang digelar oleh warga Kabupaten Sampang, Madura memang cukup menarik dan unik, yakni karapan kelinci. Pelaksanaan karapan kelinci yang digelar di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura sepintas tak ubahnya dengan karapan sapi. Karapan kelinci juga mengadu kecepatan lari, sehingga para pesertanya jauh-jauh sebelumnya tentu mempersiapkan si kelincinya agar menjadi juara. Awalnya, adu balap kelinci tersebut biasa dimainkan oleh anak-anak. Namun permainan tersebut kemudian diminati oleh orang dewasa, sehingga menjadi hobi baru yang terus dikembangkan menjadi ajang perlombaan yang cukup menarik. Apalagi kerapan si kelinci tersebut yang selalu diselenggarakan tanpa terasa menjadi salah satu objek yang cukup menarik bagi wisatawan asing maupun lokal. Si kelinci pun dipilih dari jenis jantan yang memiliki kaki belakang lebih panjang agar bisa berlari kencang. Karena itulah tidak heran jika harga kelinci karapan bisa mencapai antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekornya.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Foto ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti varia Allah Raga yang pastinya bersama Lia dan Taguan Novandrian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti varial olahraga.
1: Berikut varial olahraga.

0: Pelatih Madura United Jose Gomez mengapresiasi penampilan pemain muda Mick Aldo yang berhasil mencetak gol dalam laga uji coba menghadapi Borneo FC lalu. Atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Sari Olahraga Minggu pertama bulan September 2026 bersama saya Familia dan Tagau Anopantria.
1: Jose Gomez apresiasi Mick Aldo, utamakan kemenangan Madura United. Pelatih Madura United Jose Gomez mengapresiasi penampilan pemain muda Mick Aldo yang berhasil mencetak gol dalam laga uji coba menghadapi Borneo FC lalu. Gol tersebut menjadi buah dari kerja keras dan persiapan Aldo dalam menjalankan perannya bersama tim. Jose Gomez menilai, Aldo merupakan pemain yang selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan. Sikap tersebut menjadi hal positif yang dinilai penting bagi perkembangan pemain muda di skuad Laskar Sampai Terap. Meski demikian, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan dirinya tidak menjadikan pencetak gol sebagai fokus utama. Baginya, siapapun pemain yang mencetak gol harus tetap ditempatkan dalam kepentingan yang lebih besar, yakni membawa Madura United meraih kemenangan.
2: Não, eu fico muito feliz pelo Aldo. Ele é jogador que trabalha bem, que está sempre disposto para trabalhar. E eu fico feliz. Ele foi o Aldo. Se fosse outro qualquer, o importante é o Madura ganhar.
3: Dia senang sekali karena Aldo pemain punya kita itu dia setiap latihan dia kerja keras, dia tidak malas. Jadi bukan Aldo saja, siapapun yang masuk yang bisa bantu tim Madura dia senang sekali.
1: Keberhasilan Mick Aldo mencetak gol diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun Jose Gomez menekankan setiap pemain harus bekerja keras dan menjaga konsistensi agar mampu bersaing mendapatkan tempat di skuad utama. Saat ini Madura United telah menyelesaikan masa persiapan untuk menatap Super League yang akan bergulir akhir pekan ini. Madura United mulai menyusun strategi untuk menjalani laga perdananya musim ini menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri.
0: Atletik Sumenep boyong 2 emas di S. Java Yacht M. Kids Athletic Season 2. Atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Terbaru atlet asal SMP Negeri Batu Putih, Nesya Sri Anggraini sukses meraih medali emas di nomor lari 80 meter putri tingkat SMP pada kejuaraan S. Java Yacht M. Kids Athletic Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik untuk Pujadi Universitas Aisyah Unisa Surabaya. Capaian ini melengkapi kesuksesannya setelah sebelumnya meraih juara 3 nasional pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ODSM jenjang SMP di Jakarta. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib mengapresiasi tinggi perjuangan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh para atletnya di tengah padatnya jadwal kompetisi. Menurutnya, kesuksesan yang diraih Mesya merupakan hasil dari proses latihan yang terukur serta dukungan kuat dari lingkungan sekolah. Selain Mesya, kontingen Sumenep juga berhasil mengamankan medali emas kedua melalui aksi Asmi Bahtiar Nur dari SMA Negeri 2 Sumenep pada nomor lempar lembing sehingga menegaskan dominasi pembinaan atletik pelajar di Madura.
4: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan sekolahnya gitu.
0: Mujib menambahkan bahwa PASI Sumenep berkomitmen untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian podium semata. Organisasi yang dipimpinnya akan terus memperkuat sinergi bersama lembaga pendidikan guna menjaring talenta muda berbakat sekaligus menjadikan setiap kejuaraan sebagai sarana pembentukan mental dan pematangan teknik atlet.
1: Atletik Pamekasan sabet emas dan perunggu di East Java Youth and Kids. Kontingen atletik Kabupaten Pamekasan berhasil memboyong 1 medali emas dan 1 medali perunggu dalam kejuaraan East Java Youth and Kids Athletic Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik Untung Puyadi, Universitas Aisyah Unisa, Surabaya. Capaian tersebut diraih oleh Raisa Nawang yang sukses menyabet medali emas di nomor lari 400 meter putra serta Farizal Dian Afnani yang merebut medali perunggu di nomor lari 800 meter putra. Keduanya merupakan atlet binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pamekasan sekaligus klub AK Athlon Pamekasan. Pelatih Pamekasan Reksi Riawan mengaku hasil ini melampaui target awal, sebab ajang tersebut difokuskan sebagai ajang pemanasan atau tryout menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat nasional pada November mendatang. Selain itu, Nawang sempat mengalami cedera sebelum bertanding.
4: Tidak Mbak, karena kami sengaja memang menurunkan hanya 3 atlet. Yang kebetulan 1 atlet kemarin, 1 atletnya kemarin itu memang untuk proyeksi U2SN juga. Tapi anak baru masih tertahan sampai 100 meternya di semifinal, 100 meter 400-nya bisa semifinal juga. Untuk hasil itu sudah cukup apa ya, cukup memuaskan, dan dari hasil itu kami mengevaluasi tinggal di nomor pematangan, di nomor-nomor lapangan nanti.
1: Pada kejuaraan ini, Pamekasan menerjunkan 3 atlet, namun 1 atlet lainnya harus terhenti di semifinal untuk nomor lari 100 dan 400 meter. Reksi menegaskan, hasil dari Surabaya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan performa para atlet agar lebih siap menghadapi kompetisi utama mendatang.
0: Atlet Universitas PGRI Sumenep meraih emas dan perak di ajang kejuaraan atletik Jawa Timur. Kontingen Universitas PGRI Sumenep sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat regional setelah berhasil menyabet 1 medali emas dan 1 medali perak pada ajang S-Java Youths and Kids Athletic Competition 2026 Season 2 yang berlangsung di lapangan Atletik Untung Puja di UNESA, Surabaya. Capaian manis tersebut dipersembahkan oleh 2 atlet andalan kampus, Ehwan Udin yang turun di nomor 400 meter, mahasiswa putra tampil dominan dan sukses merebut medali emas usai membukukan catatan waktu tercepat 50,24 detik mengungguli pelari dari UKM Atletik UNESA dan Universitas Negeri Malang. Sementara itu, Muhammad Indra memperkuat perolehan medali dengan menyabet medali perak di nomor lari 800 meter mahasiswa putra setelah mencatatkan waktu 2 menit 05,42 detik. Ketua Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, CPN ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas PGRI Sumenep dalam mendukung serta mengembangkan potensi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik.
5: Jadi tidak hanya terfokus pada bola voli saja atau futsal saja, tapi seperti petang, atletik, kemudian tenis meja. Jadi semua cabang olahraga menjadi bidikan dari kami di Universitas PGRI Sumenep. Dan ini juga tidak lepas dari peran pelatih ya, Bapak Abbas ya, Bapak Muhammad Hasan Basri yang sudah melatih dan mendampingi teman-teman mahasiswa berprestasi di tingkat regional maupun nasional.
0: Taufik menjelaskan bahwa hasil gemilang di panggung olahraga Jawa Timur ini juga tidak lepas dari ramuan strategi dan bimbingan intensif sang pelatih Muhammad Hasan Basri. Melalui penggemblengan fisik, teknik, serta kedisiplinan yang tinggi, para atlet terbukti mampu menunjukkan daya tahan maksimal dan tampil percaya diri di podium kejuaraan.
1: Bupati Sumenep dorong pembinaan atlet lokal sejak dini dan berkelanjutan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep bersama seluruh cabang olahraga cabor untuk mempersiapkan atlet secara berkelanjutan sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumenep 2026 karena pembinaan atlet membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus mendukung program dan harapan KONI, terutama dalam pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia menilai pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga merupakan bagian dari investasi yang harus dilakukan secara serius. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pentingnya mempersiapkan atlet sejak usia dini. Pembinaan tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengembangkan potensi atlet asli daerah.
6: Ada beberapa hal yang selalu kami sampaikan kepada pengurus KONI, akan disampaikan kepada seluruh pengurus cabor. Yang pertama adalah kami menginginkan atlet-atlet dipersiapkan sedini mungkin. Karena tidak ada atlet hebat tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Walaupun mempersiapkan sumber daya manusia itu mahal, tapi itu bagian dari investasi. Tidak bisa instan. Yang kedua, dari itulah kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet asli sebenarnya.
1: Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan, Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumenep pada tahun 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap.
7: Juga kita juga persiapan untuk yang akan kita lakukan di awal 2027. Karena kita sudah merencanakan banyak hal di 2026 ini, memang ada sebagian yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan oleh kita. Persiapan Porpro sedikit kita bahas, bagaimana kita memaksimalkannya. Pastinya sudah sedikit kita kupas tadi, tapi belum maksimal kita kupas.
1: Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya KONI Sumenep melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga yang selama ini telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
0: Sampang borong 35 medali di Kejurprov Taekwondo Jatim 2026. Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang, Muhammad Ali, menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
8: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus, walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
0: Dari total 40 atlet yang dikirim, tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
1: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu pertama bulan September 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini yang sangat cerah sekali, cuacanya panas full ya, apalagi suasana di kantor LPP RRI Sumenep ya, dari pagi hingga sekarang ini masih banyak pengunjung ya, masih banyak orang. Dan kali ini ada bintang radio. Kalau tadi pagi ada lomba mewarnai, dan kali ini sudah ada Cakadut ya, ceria akhir pekan karaoke dangdut, yang pastinya bersama saya Halili akan menemani siang Anda hingga nanti di titik 15 waktu Indonesia Barat. Oke, saya akan langsung sapa penelpon yang perdana. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut,
1: ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Dangdut.
1: Yay.
0: Dangdut suara gendang.
1: Dapur kita berulang-ulang.
0: Kenapa?
1: Sehat Mas Lili?
0: Ya alhamdulillah sehat walafiat. Kok kecil ini suaranya ya?
1: Kenapa?
0: Kecil apa?
1: Kenapa kok harus kecil?
0: Oh
1: ini
0: iya.
1: Kecil ya?
0: Enggak, sudah gede. Enggak, suaranya rami di sini.
1: Ya,
0: sekarang ini
1: sehat selalu ya.
0: Iya dong.
1: Banyak orang di situ ya.
0: Iya, tadi pagi lomba mewarnai anak-anak TK, dan iya, sekarang ini bintang radio.
1: Bintang radio.
0: Bintang
1: radio itu kan nyanyi lagu pop.
0: Gitu. Nah, betul.
1: Iya. Mudah-mudahan semuanya sukses yang mengikuti
0: lah
1: bintang radio sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Iya. Lagunya
0: yang mana?
1: Apa ya? Saya ingat dulu Tanamor. Tanamor.
0: Tanamor dari siapa?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam
1: S. Arifin.
0: Oke, tak cari ya. Tanamor.
1: Iya. Salamnya buat Mas Alili, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Mas Yeki, Mas Sukron, ya juga Mas Sahdan. Kemudian Pak Dewa. Juga Iim.
0: Iya.
1: Kemudian teman-teman Kudir Asia, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Di Kang Ian juga mudah-mudahan sehat.
0: Bentar, ini masih awang.
1: Ya, juga di Masa Lembu juga mudah-mudahan semua sehat ya.
0: Amin. Ya. Oke, sudah?
1: Ya, sudah.
0: Siap. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Putra Setia. Penelpon yang perdana pada kesempatan siang hari ini di Cakadut ya.
1: Karaoke
0: dangdut pastinya. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah, akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tanamor.
1: Iya. Seperti MC-nya Pangsung gitu.

0: Oke, baik, terima kasih buat Putra Setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, di belakangnya Putra Setia ada Syukran.
1: Alhamdulillah,
0: apa kabar siang hari ini Syukran?
1: Alhamdulillah, kabarku baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kayaknya gembira ceria kali ini.
0: Iya, gembira lah. Soalnya di sini dari pagi hingga sekarang ini masih full, banyak orang. Nah, tadi pagi alhamdulillah yang namanya lomba mewarnai anak TK alhamdulillah lancar, enggak ada halangan.
1: Aman ya?
0: Nah, iya, dan kali ini masih melanjutkan bintang radio.
1: Iya. Ya, apalagi diramaikan dengan bintangnya Cekadut.
0: Bintang radio ada juga Cekadut. Wah, pokoknya alhamdulillah.
1: Pokoknya joget.
0: Lagunya lagu apa ini?
1: Gadis Malaysia.
0: Wow. Gadis Malaysia.
1: Ya,
0: salamnya dulu buat siapa?
1: Salamnya pertama-tama buat Mas Halili. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya, salamnya buat seluruh teman-teman yang sudah bersiap untuk menyemandungkan hak suaranya masing-masing.
0: Ya, betul.
1: Oh, di depan radionya.
0: Betul.
1: 101,3 RRI Seru 1 ya. Ada Mas Jeki, ada Mas Putra. Putra Setia barusan,
0: betul.
1: Ya, terima kasih salamnya. Juga ada Mas Faruk Karisma, ada Mas Yunus, Wanda,
0: sama
1: Winda,
0: sama
1: juga
0: Winda.
1: Semuanya
0: tanpa terkecuali kompak
1: selalu bersama RRI dan tetap selalu mengenang di hati. Goyang bro.
0: Langsung saja ada Syukran Parinduan. Kali ini akan menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Gadis Malaysia. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah.

0: Oke, baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Mas Halili.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syukron Parinduan yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Gadis Malaysia. Di belakangnya ada siapa lagi dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakadut.
2: Ceria akhir pekan Karaoke Dangdut.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Iim di Basoka.
0: Iim.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Gimana
0: Iim?
2: Punya kabar?
0: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah Iimnya juga sehat.
0: Tuhan juga. Lagunya lagu apa Iim?
2: Lagunya Suami Orang.
0: Hah?
2: Suami Orang.
0: Suami Orang. Kok sa Suami Orang. Kayak
2: ya, dari Tasya Rosmala.
0: Dari Tasya Rosmala. Suami Orang. Iya. Bentar, ini ada cowok ini. Ada cewek. Salamnya dulu buat siapa?
2: Enggak. Ya, salamnya yang pertama buat Kak Halili yang bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
2: Terus ada Jackie, Arindi, Syahdan. Ada Mbak Irma juga.
0: Yeah.
2: Ada siapa? Ya pokoknya ke semuanya. Ada pasti Mama Susana.
0: Semuanya tanpa semuanya terkecuali. Dari ujung A hingga ujung
2: sampai Z.
0: Z.
2: Buat buat dia ya, buat si dia ya, selamat mendengarkan.
0: Oh, buat si dia selamat mendengarkan. Oke, langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat saudari kita. Ada Iim dari kawasan Basoka ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Suami Orang.
2: Bukan, bukan.
0: Oh itu iya, ini suami yang kejam kok salah ngambil ya. Bentar. Suami orang mana ini?
2: Yang Tasya Rosmala.
0: Suami orang Tasya Rosmala. Bentar ya.
2: Oke.
0: Suami orang. Oh ini toh. Oke, langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Iim di kawasan Basoka.

0: Kak Lili.
1: Oke, baik, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, di belakangnya langsung saja saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cekadut.
0: Ceria akhir pekan, karaoke dangdut.
1: Dedut.
0: Dedut.
1: Dedut dengan Irma.
0: Iya.
1: Di kawasan Lekung.
0: Gimana punya kabar?
1: Ya, sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, Ir?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga.
0: Seperti Kak Lili.
1: Seperti Kak Lili?
0: Iya.
1: Masa?
0: Kan kamu mulai jam 10 sampai jam sekarang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagunya lagu apa ini?
0: Lagunya kalau ada rahasia cinta, tapi kalau bisa kasih original ya.
1: Rahasia cinta.
0: Ya bisa malah. Jangan dikasih yang cowok lagi. Salamnya dulu ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, salam yang perdana buat Kak Lili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Barusan ada Iim. Tadi ada Sukron ya. Juga ada Syahdan, ada Jeki Asmara, Arindi.
1: Siap.
0: Ada Mama Susana. Pokoknya ke semuanya Evi juga ya.
1: Ke semuanya. Tanpa ya. Terkecuali.
0: Ya.
1: Lagunya Rahasia Cinta.
0: Iya.
1: Cinta masih main rahasiaan.
0: Ya udah.
1: Oke.
0: Okay. Lagu.
1: Langsung saja.
0: Ya.
1: Kasihkan aplaus yang meriah buat Irma dari kawasan Lekung akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rahasia Cinta.

0: kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Irma yang datangnya dari kawasan Lekung yang sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rahasia Cinta. Di belakangnya kita break sejenak ya, kita ikuti beberapa pesan-pesan berikut ini dulu.
2: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Masih di Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Terusan ada Irma dari kawasan Lekung. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cakadut.
4: Cakadut dari akhir pekan karaoke dangdut dut dut dut.
1: Dengan
4: Sahdan dan.
1: Oh, dengan Sahdan dan.
4: Iya, Kak Halili gimana kabarnya?
1: Sehat walafiat, kabar baliknya gimana ini Sahdan?
4: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat juga.
1: Alhamdulillah.
4: Iya.
1: Oh, sama-sama sehat. Cuaca gimana Pak Sampang ini?
4: Kalau cuaca di sini ngolbu panas.
1: Ngol bu panas.
4: Iya.
1: Lagunya lagu apa ini?
4: Lagunya Mata Hati ya. Nada cowok tapi kak ya.
1: Mata Hati.
4: Iya, belajar kak.
1: Oke, tak cari dulu. Salamnya dulu buat siapa?
4: Salamnya yang perdana buat Kak Halili ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan cepat naik haji gitu.
1: Amin. Mata Hatiku ya?
4: Mata Hati, dari Isdahnya itu.
1: Oh, ada iya, Mata Hati. Iya.
4: Juga ada Irma ya, ada Iing, ada Santo ya, ada Jeki Asrama, sama Rindi, ada Sutron tadi, Putra Setia, Bu Ama Susana, Bu Fahor, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke. Siap, ntar dulu. Ini masih berolang-olang.
4: Oh, aling-aling ya.
1: Aling-aling. Oke, langsung saja buat Sahdan dari kawasan Sampang. Pada kesempatan siang hari ini ingin menyumbangkan suara emasnya dengan sebuah judul lagu yang berjudul Mata Hati. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah.

0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih ya Halili. Lanjut, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Zahda. Nada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakadut.
2: Dari akhir pekan karaoke dangdut. Dengan Suwarni.
0: Dengan Suwarni.
2: Dengan Suwarni.
0: Iya, Suwarni di kawasan Kolor. apa kabar Suwarni?
2: Kabarnya panas.
0: Sampean lagi sakit?
2: Iya, agak pusing sedikit.
0: Waduh. Ya mudah-mudahan cepat Marena. Sembuh.
2: Hah? Ustada mawar ya Bobo, mau ke Suwarni.
0: Iya.
2: Petengen.
0: Petengen?
2: Iya.
0: Oh. Ya sudah, enggak apa-apa Suwarni Susana gitu langsung.
2: Mau amulang ngari anak boleh.
0: Tih, nanti apa. Amolot pasambi.
2: Iya. Masa lilinya yang
0: gitu. Iya, mahalul kiam.
2: Allah.
0: Langsung.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oh, ingat dulu.
1: Ya, lagunya lagu apa ini? Lagunya lagu apa?
0: Lagunya Tangis Serenggini.
1: Apa Tangis Serenggini?
0: Maturaan dari Atin Jaya di Nusalili.
1: Apa judulnya?
0: Tangis Serenggini.
1: Tangis Serenggini? Oi. Tangis sareng bini, tangis sareng bini. Bismillah. Nah, tangis sareng bini Atim Jayadi. Ini langsung. Halo.
0: Halo. Ah. Iya.
1: Tangis sate buadana.
0: Tangis sareng bini.
1: Tangis sareng bini dari
0: Atim Jayadi.
1: Atim Jayadi.
0: Iya.
1: Nah, ini kayaknya ada suaranya ini, enggak ada karaoke-nya, masa ada?
0: Ada.
1: Hah?
0: Ada.
1: Bentar.
0: Kalau enggak ada lah Bunga Dahlia aja lah, mata pakai ribet.
1: Entar tak cek dulu. Siapa tahu. Nah, nih kan ada kan suaranya kan? Nah,
0: iya.
1: Ada kan suaranya kan? Apa yo?
0: Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia?
0: Iya.
1: Madura juga?
0: Enggak.
1: Tak kirain Bunga Dahlia, Dahlia yang Maduraan itu ke Moke.
0: Enggak ada yang Maduraan Bunga Dahlia.
1: Bungaku.
0: Tengah peke ya, jaringannya semua sekarang pula nak.
1: Dahlia.
0: Tolong ya, Mas Lili.
1: Hah?
0: Nanti tolong ya.
1: Tolongi?
0: Iya.
1: Datanglah kumbang, oh datang suwerni. Nada cewek, kok belum muncul ini ya. Bismillah, oh ini. Langsung saja.
0: Oke.
1: Kasihkan aplaus yang meriah buat Suwarni dari kawasan Kolor akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bunga Dahlia.

0: Baik, terima kasih buat Suwarni. Suaranya kasih, melengking Bale, banget ya. Suaranya melengking banget ini. Jam apa ini tadi malam?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elampus. Di belakangnya Suwarni ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Jagadut.
2: Karaoke akhir pekan.
0: Iya, dengan Evi ya.
2: Iya.
0: Di Lenteng.
2: Iya.
0: Apa kabar Vi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Lagunya lagu apa ini?
2: Dua kursi.
0: Dua kursi.
2: Iya.
0: La la la la.
2: AC.
0: La la la la.
2: Iya. Betul.
0: La la la la la. Dua ya, kursi. Salam ya, iya, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat. Iim Irma ya.
0: Iim Irma. Iya.
2: Ini.
0: Selain Iim Ki Irma ya.
2: Iya. Ini juga ada pertemuan aja ya.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Itu lagi.
0: Apa?
2: Yang ada di itu siapa? Selfie.
0: Oh, selfie. Selfie. Okay. Selfie Ayunda penyanyi Madura.
2: Iya, betul.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Kenal sama Selfie.
2: Ya, kenal dong.
0: Waduh, berarti enak juga ini suaranya. Kalau temenan sama Sylvie, Sylvie itu kan enak suaranya.
2: Iya.
0: Ini berarti enak juga ini suaranya.
2: Oh, pakunnya mas.
0: Iya, apalagi request lagu Dua Kursi. Mantap.
2: Lanjut.
0: Lanjut, langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Evi dari kawasan Lentang.

0: Okay. Ya, baik.
1: Ajar Pak Halilin.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Lain tak bisa.
0: Nyaman beng tabengan di musik.
1: Enggak apa-apa, yang penting belajar.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum. Putus. Ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Kalau kamu enggak semangat, saya enggak pasti semangat juga.
2: Semangat
0: dari tadi saya bersemangat sampai yang enggak semangat.
2: Lemes gara-gara ini.
0: Iya, saya juga lemes ini.
2: Oh gitu.
0: Kok bisa? Oh, tadi malam dari sini pulang jam 2. Nyampe rumah jam 3.
2: Wah, terus?
0: Iya, sini lagi tadi. Iya. Oke, lagunya lagu apa ini?
2: Rame di situ, Mas.
0: Ya rame, tadi pagi ada lomba mewarnai.
2: Sekarang
0: bintang radio.
2: Apa
0: ini lagunya, ayo?
2: Ya, lagunya karena saya lagi panas dalam ini.
0: Patah hati.
2: Kemarau.
0: Oh, kemarau? Tak kirain.
2: Ya, kemarau.
0: Tak kirain. Ini
2: patah hati.
0: Iya, kemarau ya. Dari Bang Haji Roma Irama.
2: Oke.
0: Siap, salamnya dulu buat siapa?
2: Wah, teman-teman semuanya, terutama Mas Halilin, selalu panjang umur, Mas.
0: Amin.
2: Dan dimanapun Anda, teman-teman.
0: Amin.
2: Selamat mendengarkan.
0: Oke.
2: Oke.
0: Siap, sudah?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Lancar?
2: Lancar.
0: Alhamdulillah. Sudah siap gimana ini?
2: Ayo siap deh.
0: Langsung saja gas ya.
2: Pancap gas.
0: Ada Wawan dari kawasan Kadur.
2: Makasih.
0: Ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kemarau.

0: Matur nuwun.
1: Bentar, kok nangis kambian?
0: Ya, karena panas dalam ini, Mas.
1: Iya. Lagunya, lagi, suaranya sampean menyentuh hati.
0: Sehat.
1: Iya.
0: Kenapa, Mas?
1: Menyentuh hati suaranya sampean.
0: Wah, gitu
1: menghayati.
0: Oh, menghayati. Jadi, Mas, menghayati juga ya, Mas? Ya?
1: Iya, saya mendengarkan menghayati. Wah, luar biasa ini.
0: Terima kasih, Mas.
1: Siap.
0: Terima kasih, Cak Gandeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wawan ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Cagadut.
2: Karaoke dangdut.
1: Dengan? Dengan?
2: Dari Selvi Ayunda.
1: Selvi Ayunda. Oh, ini penyanyi artis ini.
2: Bukan artis.
1: Selvi Ayunda kan penyanyi mature.
2: Iya, kalau yang itu.
1: Nah, ini. Selvi Ayunda mana ini?
2: Ini Selvi Ayunda di Batuan.
1: Oh, Batuan. Tak kirain coba.
2: Bukan.
1: Iya udah. Kabarnya gimana, Selvi?
2: Kabarnya lagi katundu nih, Mas.
1: Oh. Kalau sudah ngantuk kok masih maksain masuk ini?
2: Iya, ingin gabungan, dipanggil-panggil nih.
1: Dipanggil-panggil. Ya udah, lagunya lagu apa? Oh, live TikTok.
2: Iya. Untuk yang mau bergabung.
1: Kapan-kapan saya gabung bisa enggak?
2: Bisa.
1: Namanya apa, Selvi Ayunda?
2: Selvi Arista kalau TikTok itu.
1: Selvi?
2: Arista.
1: Arista?
2: Iya.
1: Oh iya. Siap. Ini sekarang lagunya lagu apa?
2: Saya coba Madura dari Era Farinisti. Dauna Nangka.
1: Dauna Nangka?
2: Iya.
1: Banyak tekelen.
2: Ya banyak, Mas. Menangkan masih belum kayaknya.
1: Dauna Nangka. Karaoke. Bentar ya, tak cari ya, takut nggak ada ya.
2: Ya, sambil salam.
1: Oh iya, iya, ada. Siap.
2: Salam dulu ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Bang Halilinya, salam beraktivitas.
1: Siap.
2: Ada Evi di Lenteng, di Mbak Irma. Atan juga ya.
1: Siap.
2: Siapa lagi? Semuanya
1: pokoknya? Semuanya tanpa terkecuali. Oke, langsung saja kasihkan aplaus yang meriah. Selvi Ayunda dari kawasan Batuan akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dauna Nangka.

0: Lili.
1: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakangnya selfie, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Ada Siska.
2: Ada siapa?
3: Siska.
2: Siska?
3: Iya, di sini ya.
2: Dari mana?
3: Dari Gili Iyang.
2: Gili Iyang.
3: Iya.
2: Siska.
3: Iya.
2: Gili Iyang.
3: Boleh kalau mengutarakan nomor, Mas?
2: Boleh, satu kali aja, monggo.
3: Iya. 082-335-679-469.
2: Siap.
3: Iya.
2: Lagunya lagu apa?
3: Cemara Biru.
2: Cemara Biru?
3: Iya.
2: Salamnya dulu buat siapa?
3: Iya, salamnya buat Cah Lili. Kalau pulang hati-hati.
2: Oh, siap.
3: Iya, Desi Arindi yang barusan Ayu, Esi, Iin. Kesemuanya aja.
2: Kesemuanya saja. Siska dari Kiliang.
3: Iya.
2: Pada kesempatan siang hari ini ingin menyumbangkan suaranya dengan sebuah lagu yang berjudul Cemara Biru. Langsung saja kasihkan aplaus yang meriah buat Siska.

Oke, baik, terima kasih ya, mohon maaf ya buat Siska di kawasan Kiliang ya, karena tepat pukul 14.42 menit ya saatnya dikumandangkan adzan asar. Oke, terima kasih buat Siska yang datangnya dari kawasan Kiliang ya, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih untuk semuanya juga yang sudah bergabung di pada kesempatan siang hari ini di Karaoke Dangdut ya, ceria akhir pekan Karaoke Dangdut pasti ya. Oke, selanjutnya tepat pukul 14.42 menit saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Kultu arrubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyita, terserah kamu. Fa in zidta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan fahamuka wa yufal laka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 dari sumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di sumber sore hari ini. Rifka ajak Anda juga bersama kami stay di era digital dan rri.co.id. Dan sudah seharian gitu ya, mulai tadi pagi sampai hari ini pendengar, banyak kegiatan yang dilakukan untuk memeriahkan RR Invest, kegiatan untuk hari kemerdekaan dan untuk spesialnya hari radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, sementara pendengar, FK hadirkan informasi sore hari ini. Kabupaten Sumenep kini juga resmi memiliki cabang olahraga kickboxing setelah kampung musyawarah kabupaten, rampungnya musyawarah kabupaten kickboxing Indonesia Kabupaten Sumenep di aula kantor KONI Sumenep. Ada forum itu Rahmat Fambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026-2030. Nah, agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep sendiri pendengar itu dihadiri oleh Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Hurman. Jadi Rahmat Fambudi juga menceritakan cikal bakal pembentukan KBI di Sumenep itu setelah dirintis sejak tahun 2023. Usai dirinya mengakui ujian sabu hitam di Malangnya diselenggarakan oleh pengurus pusat KBI. Sejak saat itu banyak berinisiatif untuk memperkenalkan olahraga bela diri ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat luas melalui pembentukan klub-klub amatir.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Perlu satu hari semua kalian informasi dan inspirasi. Pendengar masih di kickboxing semua 2026-2030 yang baru resmi diresmikan. Nah, setelah resmi terbentuk pengurus KBI Sumeneb itu, tambahan rahmat dan memfokuskan program kerja dan pembinaan serta pemetaan potensi atlet daerah. Langkah strategis ini disiapkan antara lain menjaring atlet berbagai klub di seluruh Kabupaten Sumeneb ya, serta berkolaborasi dengan cabang olahraga bela diri lainnya yang lebih eksis dan sukses pendengar. Selain mempersiapkan susunan penggalangan atlet, pengurus KBI Sumeneb saat ini tengah melengkapi berkas administrasi organisasi untuk diajukan ke KONI Sumeneb dan Pengprov KBI Jawa Timur.
1: Sumeneb sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau. BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 6 September 2026, bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan dampak berantai penyesuaian operasional sejumlah bandara turut mempengaruhi sebagian penerbangan di Bandara Juanda. Pengelola Juanda terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk mengantisipasi perubahan operasional. Sejumlah penerbangan mengalami hambatan maupun penyesuaian jadwal.
3: Juanda memperkuat mekanisme mitigasi berupa peningkatan koordinasi real time dengan BMKG Juanda terkait informasi cuaca ekstrim, pengetatan pemeriksaan periodik fasilitas di kawasan terminal maupun di sisi udara. Kemudian juga memastikan bahwa berjalannya standar operating prosedur yang sesuai dalam penanganan cuaca ekstrim yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
2: Sebagai langkah mitigasi, layanan service recovery diaktifkan dengan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi penumpang terdampak. Personil airport security, terminal inspector, dan customer service juga disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan dan informasi tetap berjalan. Tohir mengimbau penumpang memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau kontak center Angkasa Pura 172. Bandara Juanda memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas selama penyelesaian operasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. M. Samsudi melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya.
5: Kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu, karena ini nggak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, teman-teman kecamatan. Ini harus ada keterpaduan juga, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
6: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk satgas ini?
5: Satgas, kita nanti bikin untuk Satgas Kabupaten dan tingkat kecamatan.
4: Menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. M. Samsudi melaporkan.
0: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluh kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, dan berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Faris Yarbo melaporkan.
7: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jemangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
8: Ya, jadi air di daerah Jalan Jambangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
9: Dari jam berapa itu?
8: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh jadi saya nggak sempat ngisi. Nah baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
7: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan, mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizky, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
10: Kami dari Perumda Air Minum Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Nah, hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air bakunya masuk tuh kondisinya seperti ini.
7: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
0: Aktivis lingkungan di Kediri terus mendorong penerapan prinsip zero waste atau bebas sampah secara nyata. Salah satunya melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening. Anne Kusuma melaporkan.
11: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kali Bening.
12: Temanya adalah Zero Waste Camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku zero waste dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
11: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
13: Kegiatan dari kemarin sampai hari ini merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi yang kita pijak sampai hari ini.
11: Yayasan Hijau Daun Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah atau PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
9: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung PMK Lamongan. Bupati Lamongan, Yudarat Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
14: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan baik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
9: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Regi melaporkan.
0: Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Bromo serta meningkatkan PAD, Kementerian PU menyerahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
15: Pemkab Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BP BPK Jatim Rohani Prasetyawan mengatakan, penandatanganan ini merupakan tahap akhir serah terima aset dari Kementerian PU kepada Pemkab Pasuruan. Dengan penandatanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan. Sehingga apabila terjadi maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan.
16: Ini adalah tahap akhir Pak untuk proses konstruksi yaitu serah terima aset di mana aset konstruksi bangunan berupa BTS yang kita bangun di Desa Ngadiwono dari pemerintah pusat diserahkan ke Pemda untuk dikelola dengan baik. Nilai aset yang diserahkan ini senilai 37.275.693.000 Pak. Nah ini waktu itu kami bangun di tahun anggaran 2024, itu selanjutnya dilakukan dengan proses BASTO, berita acara serah terima operasional, dan selanjutnya BAST ini Pak, serah terima untuk ke Pemda. Harapannya ya bangunan ini dikelola dengan baik Pak, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
15: Sementara itu Bupati Pasuruan Rusdi Suteji berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan rest area di kawasan TN BTS Desa Ngadiwono. Dengan ditanda tanganinya BAST, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya di Kecamatan Tosari.
17: Saya ucapkan terima kasih, semoga setelah penyerahan BAST ini antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
15: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru. Emil Akbar melaporkan.
0: Kepala BPS Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Dayus Warno melaporkan.
18: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemutakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
19: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini pemerintah itu sudah memberikan kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui 3 kanal yang sudah disiapkan.
18: Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi cek bansos, operator SIKSNG di desa atau kelurahan, maupun melalui kanal BPS. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Erlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
20: Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Erlangga tahun 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok Positif Community. Melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista saat diwawancara RRI usai acara mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Yang menambahkan dipilih tema kesetaraan gender merujuk pada Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4 yakni Quality Education dan tujuan 5 yakni Gender Equality agar pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender semakin meningkat.
21: Karena memang pengabdian masyarakatnya itu harus memilih berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi memang kita memfokuskan untuk mengambil SDGs yang saya sebutkan tadi, nomor 4 dan nomor 5. Jadi itu ada kesetaraan gender dan kualitas pendidikan. Maka dari itu karena kami merasa mosi kesetaraan gender itu penting untuk kita, apalagi untuk adik-adik, jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari kesetaraan gender itu sendiri dan menginisiasi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, khususnya adik-adik yatim piatu.

0: gender di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
2: Pendengar, Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kabar selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
3: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Skuad Bajul Ijo sebelumnya dijadwalkan terbang dari Lampung menuju Surabaya pada Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu dini hari berdampak terhadap penerbangan dan membuat rencana kepulangan tim berubah. Persebaya akhirnya harus menggunakan perjalanan multimoda. Rombongan bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakahuni melalui jalur darat. Dari Bakahuni, tim menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak, Banten. Media official Persebaya Jonathan Yovino dalam pesan singkat kepada media siang ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan laut karena penerbangan tidak dapat dilakukan. Setelah tiba di Merak, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Jakarta. Dari ibu kota, tim dijadwalkan meneruskan perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya. Perjalanan panjang tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi gelandang Persebaya Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang dari rencana awal, Rivera berharap seluruh perjalanan berjalan lancar dan tim dapat segera tiba di Surabaya.
4: Ini merupakan pengalaman baru bagi saya melakukan perjalanan seperti ini menuju Surabaya. Kami memahami bahwa para penggemar juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan kepada kami. Ini pertama kalinya saya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Setelah sebelumnya menggunakan bus, kami berharap semua perjalanan berjalan dengan baik dan kami bisa segera tiba di Surabaya. Sebelumnya, Persebaya baru menyelesaikan laga tandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu sore. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Si Gomez musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tago Anovantrian melaporkan.
5: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sapekraf tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan, kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
6: Ini pertama kali saya di Pamekasan, lagi semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin kemenangan besar di sini.
5: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Sa mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilham Sa senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
7: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain, bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
5: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekraf untuk mengawali musim dengan hasil positif, sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawan Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Persik Kediri harus takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma kembali melaporkan.
8: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United. Pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur, pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan

0: Permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League.
1: Most expensive squads of the league.
0: Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung.
2: I think we had a few opportunities to level the game, but unfortunately today we didn't have a lot.
0: Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Kedepan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Anugusuma.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, digelar dengan membagikan 1 ton tahu goreng matang yang disusun menjadi gunungan. Cantia melaporkan selengkapnya.
5: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat, hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Zaki selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sengaja menyediakan gunungan khusus di lokasi acara untuk mengakomodasi antusiasme warga dan tuan rumah dengan menonjolkan ciri khas daerah.
6: Dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan.
5: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
7: Seru, dapat tahu mentah.
5: Melalui perayaan grebek tahu ini, masyarakat Desa Sumbermulya tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulid Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chanyanov melaporkan.
8: Sebelum menutup buletin info prima hari ini, kita dengarkan laporan mendalam selengkapnya disampaikan Farida Husnia.
9: Tiga ratus atlet tenis meja berusia 40 hingga 80 tahun dari 6 negara mengikuti Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya selama 3 hari terakhir ini. Hal ini membuktikan olahraga tidak memandang usia dan mens sana in corpore sano. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan jumlah peserta di tahun ini lebih meningkat dibanding 3 tahun lalu.
10: 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 80. Dan bergu putra, tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cheng Ho di kancah nasional dan internasional. Perlu diketahui tahun 2023 kita mengadakan itu nasional dan sekarang meningkat ke internasional.
9: Melalui Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional di Surabaya ini, atlet dari Indonesia, Cina, Jepang, Australia, Thailand, dan Kamboja diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas, juga memberikan penampilan yang terbaik. Turnamen ini juga mendapat perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layar Dilai. Dia menilai Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia mendukung kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air.
11: Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cheng Ho yang menyelenggarakan cabang olahraga yang saya pimpin ini, sehingga mendukung kegiatan tenis meja di Indonesia dan juga memberikan sarana untuk kegiatan-kegiatan walaupun mantan-mantan atlet banyak yang hadir juga dan juga para penghobi veteran untuk mengikuti kegiatan Cheng Ho Cup internasional ini.
9: Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, berharap hubungan RRT dengan Indonesia diperkuat melalui Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya.
12: Saya觉得这次比赛啊，当然结果很重要，但是我觉得更关键的是通过这么一次比赛。 促进中国和印尼以及和其他参赛国家和地区之间选手之间的友谊，奠定各国友好的民间基础。
13: Harapan saya adalah saya berharap melalui Cheng Ho Cup sesi 2 ini Tiongkok dan Indonesia hubungannya persahabatan bisa diperkuat melalui persahabatan antara masyarakat dan juga saya berharap melalui acara ini persahabatan antara Indonesia dan negara sahabat yang lain juga bisa diperkuat.
9: Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia yang menyelenggarakan Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Turnamen ini diharapkan bisa menginspirasi atlet muda untuk lebih sehat dan berprestasi.
12: Ya, tentu kita menyambut baik, kita apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dari Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho. Ini sekarang menyelenggarakan kegiatan Cheng Ho Cup untuk tenis meja. Ya, harapannya karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga, tapi juga spot industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Yeah. Sukses.
9: Penutupan Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya berlangsung malam ini. Rencananya Cheng Ho Cup Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya hadir kembali pada 3 tahun ke depan dan terbuka untuk umum.
8: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama.
14: Dan saya Fresh Dioktora pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Pro 1.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: setiap sekolah biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu organisasi yang mewadahi kegiatan para siswa. Pentingkah keberadaan organisasi itu? Mengingat aktivitas belajar saja sudah terasa melelahkan? Nah, yang jelas sangat perlu. Kenapa? Karena banyak manfaat berorganisasi, seperti sebagai penyaluran minat dan bakat, ajang bersosialisasi, belajar menjadi pemimpin, bekerja sama dan tanggung jawab, merangsang kreativitas serta belajar memiliki visi, misi dan perencanaan.
1: Pro 1.

Kristus untuk Radio Sumber Pengetahuan Informasi dan Inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Ali Imran 81 dengan Kori Indriantosa. Dan diinformasikan untuk Anda bahwasanya azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Terus satu hari semenuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Un.

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika, saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'an ikanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah selawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an-nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairul laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk sholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alulaka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan fahamuka wa yufal laka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apakah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengenal sosok Raden Abdul Qadirun, sang pemimpin Islam di Madura. Dalam literatur perkembangan Islam di Madura, sosok Raden Abdul Qadirun memang tidak banyak disebut. Sultan Bangkalan II ini memang lebih dikenal sebagai tokoh pemerintahan yang ulung, mewarisi pemerintahan dari Sultan Bangkalan I, Sultan Abdul. Raden Abdul Qadirun berjasa memajukan wilayah di ujung barat Madura. Ia dikenal menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip Islami. Saat memerintah pada 1815 sampai 1847, Islam berkembang dan menjadi warna yang dominan di masyarakat Bangkalan. Tanda bahwa Sultan Abdul Qadirun begitu berjasa terhadap penyebaran Islam juga terlihat dari nisannya yang dibangun sedemikian megah. Terletak di sisi barat kompleks Masjid Agung Bangkalan, nuansa bangunan kuno begitu kental dengan ukiran dan motif bunga serta lambang-lambang perjuangan saat mengusir penjajah. Salah satu nisan makam ada yang berbentuk mahkota kerajaan. Raden Abdul Qadirun merupakan tokoh penting dalam sejarah Bangkalan, bahkan merupakan seorang pemimpin pertama yang berjuang melawan penjajah Belanda. Raden Abdul Qadirun merupakan keturunan Ratu Ibu yang terletak di Arusbaya. Raden Abdul Qadirun yang bergelar Sultan Cakra Adiningrat II ini juga masih mempunyai garis keturunan dengan Brawijaya. Kompleks makam tersebut bisa dikatakan merupakan kompleks makam keluarga. Hampir seluruh kerabat Sultan disemayamkan di sini. Bahkan istri tercinta Sultan, yakni Raden Ayu Masturah atau Ratu Ajunan, beserta beberapa orang putranya disemayamkan secara bersebelahan dan berada dalam satu cungkup. Kompleks makam bagian dalam yang dibangun sejak 1848 itu tertera jelas didominasi kultur Jawa. Sampai sekarang, banyak warga yang berziarah ke makam Sultan Raden Abdul Qadirun. Mereka membaca Al-Quran dan juga berdoa. Para peziarah tidak hanya datang dari Madura, tapi juga dari luar Madura. Demikian edisi hari ini, nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

satu RRI Sumeneb kanal informasi dan inspirasi. Sumeneb sore ini pendengar FK hadirkan jelang menghadapi tuan rumah Madura United Persijap Jepara datang dengan motivasi tinggi untuk menjalani laga perdana di Super League awal musim ini pendengar. Meski akan menghadapi Madura United yang akan bermain dengan dukungan supporter Persijap akan berusaha semaksimal untuk mendapatkan hasil positif. Pemain asing Persijap Jepara, Rahmat Zoda, itu mengungkapkan kalau timnya siap memberikan penampilan maksimal saat menghadapi United, Madura United. Menurutnya, tim berjuluk Laskar Kalimayat optimis mampu memberikan perlawanan sengit di kandang Madura United. Anda juga bisa akses apa yang Refka hadirkan sore hari ini di rri.co.id.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat

0: perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terus satu RRI semerahkan informasi dan inspirasi. Dengar satu lagi di titik 18.35 akan dikumandangkan Alta Nisa untuk daerah Sumut dan sekitarnya. Terus satu RRI semua mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang melaksanakan, semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi radio atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembahui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga

0: sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang apa namanya ya diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
1: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
4: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
5: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
3: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
6: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
7: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
8: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
9: Ayo tumbuhlah.
7: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
10: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
11: Sebuah pensil kecil.
7: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
11: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
7: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
12: Ayah, Bunda, lihat nih.
7: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
12: Tapi semuanya sibuk.
13: Aku senang sekali sekarang.
7: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
14: Katanya
7: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
14: Ada ayah yang ambil.
15: Tapi sebelum main,
7: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
16: Yang sesuai usia kakak ya mah.
7: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
17: Kita tanam sama-sama ya.
18: Oke Bu.
7: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
19: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
7: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal

Di Asapatakabu, di kota Nabire, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda dan kali ini masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Pendengar selanjutnya, kembali kami hadir di Mimbar Agama malam hari ini, Mimbar Agama Katolik, sama Santa Maria. Masuk kami dengan topik Santa Maria diangkat ke surga. Dari studio saya Aris mengucapkan selamat sore, selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Katolik.
2: Kita mengingat sebutan-sebutan Maria. Maria Bunda Allah, Maria Bunda Kristus, Maria tak bernoda, Maria Ratu Damai, Maria Ratu Rosario, dan masih banyak sebutan-sebutan yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun para pendengar RRI, kita akan merenungkan Injil hari ini. Bagaimana kita melihat Maria sebagai pribadi yang hidup dalam iman dan penyerahan diri. Karena iman dan penyerahan diri itu sungguh penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Maria tidak selalu mengerti sepenuhnya jalan hidupnya. Namun ia percaya, dari kabar sukacita kita mengenal bahwa ia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Tapi apakah itu jelas bagi dia? Tidak. Tidak semuanya jelas, tetapi dengan bebas hati dan penuh kesadaran dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Dan terus sampai perjalanan hidupnya, sampai berdiri di bawah kayu salib, tentu mengucapkan yang sama, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Melihat Yesus yang dikandung, dilahirkan, dan akhirnya wafat di kayu salib. Kalau dia tidak seorang yang penuh iman dan penuh percaya diri, juga tidak pernah dia akan setia. Dia tetap melihat terang, melihat secercah harapan karena iman yang dimilikinya. Maka sebetulnya Maria adalah gambar pengharapan bagi kita. Gambaran bagi kita, seperti dikatakan atau ditulis dalam dokumen Konsili Vatikan II terkenal Gaudium et Spes, Lumen Gentium, dalam Lumen Gentium. Dalam Santa Perawan Maria, gereja telah mencapai kesempurnaan, yaitu tanpa noda, dan umat beriman yang masih berziarah di dunia ini mengangkat pandangannya kepada Maria sebagai teladan kesucian dan tanda pengharapan yang pasti. Kita adalah para peziarah pengharapan di tahun yubileum ini, mau meneladan Maria bagaimana perjalanan iman kita. Apa yang dialami oleh Maria adalah janji bagi kita semua. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuhnya yang mulia, tubuh Kristus. Dengan Maria yang telah diangkat ke surga, kita tahu bahwa tujuan hidup kita bukanlah kematian, bukanlah kubur, bukanlah pemakaman, tetapi adalah kemuliaan bersama Allah di surga. Karena Maria mendahului kita untuk diangkat ke surga. Maka di tengah segala kesulitan, kebingungan, dan juga perkembangan zaman ini, kita diajak untuk selalu berharap kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Di tengah segala krisis dan juga ketidakpastian, seperti Maria menunjukkan bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Inilah yang ditulis oleh Paus Fransiskus juga dalam dekrit tahun yubileum. Pengharapan tidak mengecewakan. Mari saudara-saudara terkasih, kita dalam perjalanan hidup kita dan sepanjang pekan ini kita akan meneladan Maria dalam iman yang teguh, dalam pengharapan yang tak pernah goyah, dan dalam kasih yang penuh pelayanan dan kesetiaan yang tiada henti. Marilah kita juga mohon agar melalui perayaan ini, perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga, kita pun mengangkat hati kita ke dalam kemuliaan surga. Dan juga mohon agar perlindungan dan doa Maria selalu menyertai kita, mendampingi kita dalam perjalanan peziaran hidup kita. Santa Maria, doakanlah kami. Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan tempat penantian pada ketika yang naik ke surga di sebelah kanan Maha Kuasa. Dari situ ia akan aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita, Yesus Kristus.
3: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi dan menuntun pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
3: Bagi para ibu, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa meneguhkan iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
2: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Perhatikanlah doa-doa kami dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo ambil Cleo, rasain nih air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BPA free, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Saya Ari, senang sekali malam hari ini kembali hadir hingga dini hari nanti dan mengawali kebersamaan kita. Kami hadirkan mini drama radio malam hari ini, persembahan RRI Fak-Fak dengan judul Terperdaya Jebakan Digital. Tepatnya di lembar yang ke-6 minggu di bulan September 2026. Langsung saja, seperti apa jalan ceritanya? Kita ikuti bersama-sama.
2: Ya ampun, ini benarkah?
3: Lina, aku kenapa?
2: Romi, coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
3: Itu rezeki kawan, selamat . Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
2: Itu dia, macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali nih. Dia kirim pesan lagi nih, katanya harus verifikasi data dulu.
3: Verifikasi data bagaimana?
2: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
3: Aduh, Lina, sama macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
2: Tapi ini dapat tampilan meyakinkan sekali mu.
3: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
2: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham dipu cara.
3: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu dipu data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
2: Oke. Astaga.
3: Kenapa lagi?
2: Ya ampun, sepuluh saldo berkurang, Romi, 5 juta.
3: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
2: Terada kirim uang nih.
3: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
2: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
3: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
2: Aduh, baru bagaimana sekarang?
3: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
2: Baru hubungi kemana? Saya tertutup dong pun nomor.
3: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan toh.
2: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
3: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
2: Rasa bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
3: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
2: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mudah? Padahal ku seingatkan saat tadi.
3: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
2: Ternyata sepenting itu,
3: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
2: Padahal ini harapan palsu.
3: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
2: Ngeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
3: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
2: Romi.
3: Lina. Tumben terkasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
2: Pak, Ini yang namanya Romi, Pak.
0: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
3: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
0: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
3: Pasti ada yang salah, Pak.
2: Seteram nyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau, ketong kan teman baru.
3: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
0: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
2: Di era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio Terperdaya Jebakan Digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Ada hewan yang kehilangan pemilik, ada yang terlantar, ada yang sakit, ada pula yang mengalami kekerasan. Nah, di tengah kondisi tersebut muncul komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian terhadap hewan. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Ada yang menyelamatkan hewan terlantar, ada yang memberikan makanan, ada yang membantu pengobatan, ada yang mencari adopter, ada pula yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun peduli hewan sebenarnya bukan hanya tentang memberi makan, ada tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ketika seseorang memutuskan memelihara hewan, berarti ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Mulai dari makanan, tempat tinggal, kebersihan, kesehatan, sampai perhatian dan perlindungan. Karena hewan bukan sekedar peliharaan, mereka merupakan makhluk yang membutuhkan perlakuan yang baik. Komunitas peduli hewan kemudian menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar bagaimana merawat hewan, bagaimana menolong hewan terlantar, bagaimana pula melakukan adopsi secara bertanggung jawab, dan bagaimana mencegah kekerasan terhadap hewan. Pendengar Pro 1, ada di Sumenep dan Madura, kita tentu sering menemukan hewan yang hidup di sekitar lingkungan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka? Malam ini kita akan membahasnya. Tetap bersama Ngobras, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pilipinas.
1: Satu, kita lanjutkan obrolan malam ini ya. Ada anggapan bahwa menyayangi hewan cukup dengan memberi makanan, padahal tidak sederhana itu. Kalau kita memelihara hewan, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Makanan harus sesuai, tempat tinggal harus aman, kebersihan harus dijaga, dan ketika sakit, hewan juga membutuhkan perawatan. Karena itu, keputusan untuk memelihara hewan sebaiknya tidak dilakukan secara spontan. Jangan hanya karena hewan tersebut lucu, jangan hanya karena sedang tren. Kita perlu mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan. Apakah kita memiliki waktu untuk merawat? Apakah kita mampu menyediakan kebutuhan makan? Apakah siap dengan biaya kesehatan? Dan apakah keluarga lainnya juga siap? Kalau belum siap, tidak perlu memaksakan diri, karena meninggalkan hewan setelah bosan justru dapat menambah persoalan. Peduli terhadap hewan juga tidak selalu berarti kita harus memeliharanya. Kita bisa menunjukkan kepedulian dengan tidak menyakiti hewan, tidak melakukan kekerasan, tidak mengganggu hewan liar, dan memberikan pertolongan dengan cara yang tepat ketika menemukan hewan terluka. Hal penting lainnya adalah edukasi kepada anak-anak. Anak-anak perlu memahami bahwa hewan bukan mainan. Misalnya tidak menarik ekor kucing, tidak melempar hewan, tidak mengganggu hewan ketika makan, tidak menyakiti hewan hanya untuk bermain. Kebiasaan kecil tersebut dapat membangun rasa empati, dan rasa empati terhadap hewan juga dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter. Pendengar Pro 1, komunitas peduli hewan sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang sederhana, bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan perlakuan yang baik, dan kepedulian tidak cukup hanya dengan rasa kasihan. Kepedulian harus diwujudkan melalui tindakan yang bertanggung jawab. Jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali bersama Anda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar Pro 1, kita sampai pada sesi terakhir untuk topik komunitas peduli hewan. Pendengar, ketika melihat hewan terlantar, rasa kasihan mungkin langsung muncul. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Jangan langsung menangkap hewan yang terlihat sakit atau agresif. Kita bisa meminta bantuan orang yang lebih berpengalaman, misalnya komunitas peduli hewan atau dokter hewan. Jangan pula memberikan makan secara sembarangan, karena tidak semua makanan manusia aman untuk hewan. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, pastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi, mulai dari makanan, kebersihan, tempat tinggal, hingga kesehatan. Kemudian ada hal yang tidak kalah penting, jangan memelihara satwa liar hanya karena tertarik. Satwa liar memiliki habitat dan kebutuhan yang berbeda. Jika menemukan satwa liar dalam kondisi bermasalah, sebaiknya meminta bantuan pihak yang kompeten. Pendengar Pro 1, kita juga bisa mendukung komunitas peduli hewan dengan berbagai cara. Tidak selalu harus menjadi relawan, bisa membantu menyebarkan informasi, mendukung kegiatan edukasi, atau membantu ketika memang ada kemampuan dan kesempatan. Yang terpenting adalah tidak menjadi bagian dari masalah, tidak menyakiti, tidak menelantarkan, tidak mengeksploitasi, dan ketika mampu membantu. Karena menjadi penyayang hewan bukan berarti kita harus menyelamatkan seluruh hewan, tetapi bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup dengan lebih baik. Semoga semakin banyak masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap hewan, bukan hanya karena hewan terlihat lucu, tetapi karena kita memahami bahwa mereka juga membutuhkan kehidupan yang layak. Saya Ahmad Faris, terima kasih sudah bersama kami dalam Ngobras. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan ya. Jadi setiap tanam setelah tanam kita pandangi, kita amati, dia cantik nggak? Dia apa ya masalah dia sekarang? Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa, dia butuh apa, dia sekarang mengalami apa. Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat malam mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Aris kembali hadir di Ruang Rindu, memori berkelana ke masa lalu. Tepatnya Minggu 6 September 2026 dan seperti biasa malam hari ini kami mempersiapkan beberapa lagu-lagu yang kami harap lagu-lagu yang nantinya kami hadirkan mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah kan selalu Anda. Buat pendengar Pro 1 Ruang Rindu dimanapun malam hari ini Anda berada, kami ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali. Langsung saja awal kebersamaan kita kami terima di 665. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori berkelana ke masa lalu.
2: Bang Riki Anggara.
3: Bagaimana kabarnya, sehat?
2: Kabar sehat, alhamdulillah Bang Riki. Ya.
3: Alhamdulillah, sama-sama sehat. Mudah-mudahan semua kru RI dimudahkan rezekinya dan cari usahanya.
2: Ayah, amin, terima kasih doanya.
3: Gimana tadi acaranya lancar Mas Arif? Katanya besok ada pertemuan Mas Arif.
2: Kurang tahu ya.
3: Katanya.
2: Katanya ya di Pamekasan Bang Riki. Nanti tanya Pak Ketua ya. Mungkin Pak Ketuanya malam ini juga monitor kita ya. Biar nanti Pak Ketuanya yang
3: monitor, ketuanya harus itu sekarang.
2: Ya, saya yakin ya. Beliaunya selalu monitor kok tiap malam. Cuman kadang dianya biarlah dulu, oh siapa yang hadir mana itu. Iya.
3: Kan diberitahu nanti acaranya jam berapa gitu.
2: Okay. Ya, langsung salamnya buat siapa Bang Riki?
3: Ya, lagunya ikutan, salamnya yang pertama buat Mas Fadil selamat bertugas, mudah-mudahan cari selalu bersama keluarga. Terus salamnya ada Bu Fathor, ada Mama Susana, ada Cempaka, ada Mbak Dunia di Wajaraing, ada Im, ada Irma, ada Evi, ada Faruk, ada Jeki Asmara sama Winda, ada Sukron sama Wanda. Ada siapa lagi? Ada Bu Yuni Handayani, ada Wawan, ada Pak Sipan. Ya, semuanya. Ada Pak Ketua.
2: Ada Pak Ketua juga.
3: Ya, sama Putra Setia. Terima kasih atas waktunya, Mas Wali.
2: Sama-sama.
3: Dari Simpang 4, Jembatan Desa Teluru, Kecamatan Batu Andik, Anggara. Bersama RRI terus mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki. Di belakang Bang Riki. Halo, assalamualaikum. Iya, yeah. Kami malam ini ada seluler dan ada juga lewat telepon 665396 atau 662317 ya. Jika mengalami kendala, mungkin kita bisa bergeser ke satu-satunya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Ini bersama Siska di Gili ya.
2: Oh, dengan Mbak Siska. Apa kabar Mbak Siska?
4: Alhamdulillah, semoga walaupun cuacanya panas.
2: Walaupun cuacanya panas, emangnya panas? Sekarang kan enggak?
4: Panas banget tadi. Sekarang enggak.
2: Oh, sekarang enggak. Iya.
4: Tadinya panas.
2: Ada sisa mungkin ya.
4: Iya.
2: Mungkin bisa.
4: Kalau kabar balik gimana?
2: Kabar balik alhamdulillah keadaan saya sehat Mbak Siska.
4: Iya, kalau sama-sama sehat kirim salam ya.
2: Tapi apa sebelum kirim salam dulu, kalau penangkapan RRI ke Gilinya gimana Mbak Siska?
4: Waduh, nyaring banget.
2: Oh, bagus ya.
4: Sih.
2: Iya. Barangkali Mbak Siskanya dapat info katanya besok kalau nggak salah ada pertemuan ya, betul ya?
4: Di mana?
2: Itu ya, saya kurang informasi, biar semua saja Pak Sekjen atau Bapak Ketuanya malam hari ini juga monitor, mungkin bisa menginformasikan.
4: Kalau Fiska belum tahu.
2: Oh, belum tahu. Okay, tunggu aja nanti ya, barangkali dapat info dari siapa. Iya. Terima kasih. Iya. Salamnya buat siapa ya. Silakan.
4: Yang perdana ada Kak Wari sendiri. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
4: Pulangnya hati-hati ya.
2: Iya.
4: Juga ada Iim, ada Jaki Arindi. Iya, juga ada Sukron bersama Wanda.
2: Iya.
4: Ada Mama Susana. Buat Mama Susana, kalau mau ke Giliang, kemana itu tujuannya?
2: Oh gitu.
4: Kalau Siska di Bancamara. Kemana? Kabarin ya nanti.
2: Kalau
4: bahasa... sama Bunda Yuni, Bunda Fathor, sama Intan.
2: Iya.
4: Juga sama... Roni Sanjaya.
2: Roni Sanjaya. Mbak Siska.
4: Bapak Ketua.
2: Ya, Bapak Ketua juga. Mbak Siska.
4: Alif Pratama, semuanya ya.
2: Mbak Siska.
4: Iya.
2: Iya. Kalau Mbak Siska di Giliang di Pancamara.
4: Pancamara,
2: ya. Pancamara. Oh. Kalau ke Sumenep biasanya Mbak Siskanya kemana? Tujuannya kemana?
4: Iya, kalau mau ke Sumenep jalan-jalan, nggak punya kawan-kawan di sana.
2: Waduh, malam hari ini nanti ya, saya mau ke Sumenep, cuman mau kemana nujunya gitu ya nanti.
4: Iya, kalau naik taksi, kalau nggak ada tujuannya, nggak diantar dengan supirnya.
2: Oh gitu, oke.
4: Tapi, iya, kalau mau ke Taman Bunga kan diantar.
2: Sering tapi ke Sumenep ya?
4: Enggak.
2: Enggak
4: ada jarak.
2: Wah, enggak ada jarak.
4: Kalau mau ke Jangkar itu ke Jawa baru ke sana.
2: Oh gitu. Oke. Makasih ya Mbak Siska ya.
4: Iya, sama-sama.
2: Yo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska. Terima kasih juga untuk Bang Riki Anggara. Terima kasih juga buat kesemuanya. Dan semoga saja malam ini dapat info ya. Katanya besok ada acara. Ada sebagian teman juga nanya kabar jam berapa di mana itu. Langsung saja kembali kami tunggu Anda di 0328-662-317. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Oh, Bapak Ketua, betul ya, sehat ya Bapak Ketua ya.
0: Selamat bertugas Mas Farid.
2: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Tetap dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin. Amin. Takut lupa Bapak Ketua, mumpung malam hari ini hadir, ada yang nanya tadi, mungkin yang lain juga nanya, akan ada sebagian yang dengar kabar dan juga sebagian ada yang nggak dengar. Katanya besok ada pertemuan, mungkin lebih jelasnya Bang Indra, silakan Bang.
0: Ya, alhamdulillah. Seujungnya bulan kemarin ada pertemuan di tempat saya. Terus insya Allah besok itu banyak yang tanya, kenapa kok hari Senin? Karena hari Ahadnya, hari Minggunya banyak yang tidak bisa. Jadi besok pertemuan di kediamannya Mbak Puput, tepatnya di Ponte. Nah, ada pertigaan yang kekelis sebelah timurnya selatan jalan. Mbak Puput insya Allah banyak yang tahu di kediamannya Mbak Puput. Jika ada yang mau hadir hubungi dulu tapi nomor saya, karena yang besok memang agak terbatas Mas Faris. Kalau bulan depan insya Allah umum untuk Pamekasan dari pulau atau Sampang yang mau hadir bulan depan insya Allah.
2: Oh, seperti itu.
0: Cuman tempatnya penentuannya besok, Mbak Suris.
2: Oh, siap.
0: Yang mau hadir besok bisa menghubungi nomor telepon saya ya, 081. Kalau yang biru katanya Mbak Anu enggak boleh menyebut produk ya. Kalau yang biru 081 738 5501.
2: Iya, mungkin bisa diulang lagi, Mas Bang Hendra.
0: 738-5501 itu untuk yang biru. Untuk yang merah 085-335-855-744. Ya itu
2: lah Mas Haris. Oke, silakan.
0: Tapi yang sudah terdata alhamdulillah insya Allah kurang lebih cukup banyak lah, juga seperti Pak Nur Kemala, Pak Saper, gitu. Insyaallah itu Mas Argadana, Bu Yuni, Mbak Wati, yang dari Kartuluk Mbak Jamuna, Mbak Mai, insyaallah itu Ketoeng, Oh, terus ada yang dari ini loh, mau hadir juga, Abah Halim. Terus ada yang dari Talang, namanya lupa saya lah. Yang mana abah tua, lupa ya, Solis.
2: di Talang. Solis
0: kebetulan tidak dugas ada acara, bisa mampir di kediamannya Mbak Puput besok.
2: Iya, insya Allah. Tapi tolong disampaikan lah sama teman-teman semua, Pak Indra. Kebetulan kami besok dinas ada acara. Kan bulan September, bulan...
0: Ya, bulannya RRI.
2: Betul,
0: karena
2: Pak Indra.
0: Sudah mulai dari beberapa seperti hari tadi, lomba mewarnai yang hari Jumat, JJS, dan banyak apalagi bintang radio ya.
2: Betul.
0: Di tanggal 11-nya acara inti, acara yang memang ditunggu-tunggu 11 September hari radio. Yang ke-81.
2: Betul.
0: Ya, semoga RRI tetap jaya di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh iya, Pak Indra, boleh dong di Jawa sana juga dipanggil dulu Pak Indra sebelum turun, karena Pak Indra jarang.
0: Iya. Oh, lupa namanya itu Mbak Wiga ya.
2: Oh, Mbak Wiga.
0: Wonosobo. Iya, Mbak Wiga di Wonosobo. Saya hubungi WA-nya nggak bisa Mbak Wiga, barangkali monitor malam ini. Terus teman-teman ini yang monitor di Jawa, Pak Usiaman. Pak Usiaman di Bondowoso, Kota Tape. Yuk, ongke Pak Usiaman.
2: Ada Bapak Eko juga di sana, Bang Indra.
0: Siapa?
2: Ada Bapak Eko di tetangga Kung Usiaman.
0: Bapak Eko di situ Bondo ya?
2: Iya.
0: Ya Bapak Eko, terus ada yang di aktif di acara Mutiara Pagi Bapak Taufik Probolinggo.
2: Banyak.
0: Itu aktif, sering bertanya, hampir setiap hari bertanya di acara Mutiara Pagi.
2: Iya.
0: Iya. Terus Bapak Umar Bakri di Kandang Jati Probolinggo Kraksan. Terus ya semuanya lah. Yang di Besuki saya lupa namanya itu loh Mas Faris. Siapa Mas Faris?
2: Di Besuki, aduh, ada Mbak siapa ya? Ada Mbak Farida, terus ada Mas siapa ya. di Jember, ada Bang Abdullah di Lampung. Ya,
0: Pak Abdullah sepertinya itu aslinya Jember, cuman kayaknya ada di Ganding itu Mas Faris.
2: Wah, deket ya. Ganding sini di sebenarnya.
0: Aslinya Jember, tapi sekarang berdomisili di Ganding sepertinya. Oh, Siska tadi ya, lupa ya.
2: Oh iya, Mbak Siska, Gilia.
0: Iya, Siska. Salam juga Mas Riki Anggara juga. Terus Fajar Karisma. Yang lainnya semuanya lah.
2: Iya.
0: Nanti kelamaan, kasihan yang lain Mas Waris.
2: Iya, terima kasih Bang Indra, terima kasih Bapak Ketua.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu tadi ya, sebenarnya kami masih mau panjang lebar ya, karena banyak teman-teman yang kebetulan besok juga mengharap acara yang biasanya selalu dilakukan tiap bulan ya. Namun lebih pasnya mungkin ke Bang Indra langsung menghubungi ya. Kapan atau seperti apa caranya ya. Tapi kami doakan semoga saja berjalan lancar lah buat teman-teman semua. Besok semoga saja selamat sampai tujuan ya. Dan malam juga untuk Mbak Puput, barangkali malam hari ini juga monitor. Di belakang Bapak Ketua, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, ini hampir saja sampean itu mau apa nama apa ya? Nama peserta mau ditaruh di lemari, Om. Lama tak muncul kemana sampean, Om?
5: Ada di rumahnya anak saya di Jumenep. Tak bawa HP dah saya.
2: Waduh, salahnya Om. Bosang si lain Om, kasihan nah, Om.
5: Terus ke menantu.
2: Oh, iya, enggak mau kalau mau kemana? Ya mohon maaf tapi sebelumnya kalau bisa pamit sama saya Om, saya yang bosang Om, tak ngitung tidung bila malam Om ya Om.
5: Saya tak ngitung tidung ya.
2: Iya terima kasih Pak.
5: Baru saya ketuanya ya.
2: Bapak Ketua tadi Om.
5: Lupa baru saya itu sudah.
2: Enggak, bukan lupa Om, mohon maaf karena Bapak Ketua kalau harus menyebut. Karena ada 100 berapa, aduh banyak Om. Karena besok beliaunya sebenarnya malam hari ini lagi banyak kegiatan. Cuman alhamdulillah beliaunya monitor, peduli sama anak buahnya, menginformasikan Besok kayaknya ada pertemuan mungkin, Om.
5: Oh, begitu ya?
2: Iya, di Pamekasan. Mungkin ya, Om Buang mau ikut.
5: Ya, nanti gendeng-gendeng Madura.
2: Iya.
5: Akan masuk lagi saya, ya.
2: Iya, masuk, Om. Ditunggu, Om.
5: Ya, semuanya, salam hormat, salam merdeka.
2: Merdeka, merdeka, Om.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Om Buang. Alhamdulillah, malam ini hadir semua, ya. Cik Tinaki, Om. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dungkung ya.
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
6: Kalaupun kepake malih kalian jenengan kula jawaris.
2: Alhamdulillah. Jam berapa nelpon, Om?
6: Kabole ka Pak Ketua, isen jeme Pak Ketua bedo.
2: Bodoh, tak gambar-gambar. Kalau semua fanfin RRI dari tahun berapa bukunya ada, bahkan sampai detik ini. Barangkali barangkali besok Kung Usiaman mau ke Pamekasan. Iya. Ditunggu jam berapa, Kung?
6: Insya Allah. Cuma ada info. Nanti ya tunggu aja.
2: Oh gitu ya.
6: Mungkin ketemu sama mantan-mantan di RRI ya. Nanti kalau sudah ulang tahunnya RRI.
2: Ya, mantan apa itu, Om?
6: Kenapa?
2: Mantan, maksudnya ketemu
6: mantan-mantan penyiar ini.
2: Oh itu.
6: Kan jumpa lagi, Jawari.
2: Iya, jumpa
6: kalau
2: lagi.
6: Kalau sudah ulang tahun RRI.
2: Semoga sana ya,
6: itulah.
2: Iya.
6: Kita hanya mendoakan dari jauh. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Madura diberi kesehatan.
2: Amin.
6: Juga umur yang barokah, rezeki yang barokah.
2: Amin. Makasih doanya, Kung.
6: Oke. Salamnya terserah, no. Lagunya terserah, Kak Waris.
2: Iya.
6: Saya mau kasih salam dulu ya, Kak Waris.
2: Silakan
6: ya.
2: Salamnya buat siapa?
6: Alhamdulillah, Om Boang ada ya.
2: Ada, Om Boang.
6: Belum.
2: Kung Usiaman. Kung Usiaman, koncomo, Om.
6: Iya. Konco lawas, Om.
2: Konco lawas, konco lembo, Om.

0: dari saya. Makasih Cak Waris.
1: Sama-sama Om.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sabar, kali ini kembali kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya.

0: Satu nomor lagu awal kebersamaan kita baru saja berlalu. Semoga saja lagu tadi bisa menjadi penyemangat dan sekaligus bisa menjadi sesuatu yang bisa mengingatkan masa lalu indah Anda ya. Oke, kembali kali ini kami terima. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa kabar Mbak Evi?
1: Alhamdulillah. Lagi baik.
0: Lagi baik. Besok.
1: Alhamdulillah.
0: Besok gimana?
1: Apa pertemuan ya?
0: Iya, ada jarak.
1: Katanya cuma sedikit kalau besok, enggak semuanya maksudnya.
0: Iya, tapi jika ada yang mau berkenan, mungkin bisa enggak berkenan ikut, mungkin bisa menghubungi Bapak Ketuanya. Cuman ya kata Bang Hendra, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, entah itu karena Bang Hendra mobilnya yang dua kalau enggak salah ada di bengkel atau gimana ya.
1: Oh,
0: tapi
1: gitu ya?
0: Kalau yang sama mungkin bulan depan mungkin pakai mobil dia atau yang sekarang seperti apa kami nggak tahu. Tapi bukan berarti kita membatasi, akan tetapi memang ada sesuatu keterbatasan yang harus kita lakukan dulu. Kalau bulan depan insya Allah mungkin ya.
1: Iya.
0: Besar nanti. Oke, lanjut Mbak Evi.
1: Kebetulan di sini besok ada umroh mau datang.
0: Mau
1: itu istrinya kepala desa Bilepura Temor.
0: Iya, semoga bisa di.
1: Kebetulan, kebetulan juga saya diundang sama ibu besok.
0: Maksudnya?
1: Jam 10.
0: Maksudnya kenapa ngasih tahu? Suruh ke sana semua gimana atau seperti apa?
1: Enggak, besok. Tadi kan arisan kan biasanya besok. Terus diambil tadi siang gitu.
0: Enggak kok, dikasih tahu saya. Maksudnya saya disuruh ke sana atau seperti apa Mbak Evi?
1: Biar tahu aja cak warisnya.
0: Oh, cuman biar tahu.
1: Iya.
0: Oh, iya dah, makasih ya. Yuk, salamnya buat siapa Mbak Evi?
1: Salamnya buat cak waris, selamat bertugas. Selamat Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
1: Mama Intan. Terus Riki Anggara. Terus juga ada pokoknya buat kesemuanya aja ya.
0: Iya, terima kasih Mbak Evi.
1: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Evi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat memori.
0: Kita kenang masa lalu.
2: Kita kenang masa lalu.
0: Iya, Bang Ivon.
2: Iya, Bang Arif.
0: Sehat Bang Ivon.
2: Alhamdulillah sehat Bang Arif.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Gimana punya kabar Bang Arif?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat.
2: Oh, sehat ya. Oh, sehat. Iya, tak sampaikan sudah yang ketemu sama teman-teman yang di Hanovian gitu Bang Arif.
0: Oh,
2: iya, Mbak. Ya, kebetulan dari Umpan tuh.
0: Iya, tuh.
2: Katanya Bang Arif keluar dari toko, berhenti acara. Tawarin berhenti karena.
0: saya jujur pangling. Iya. Ternyata semuanya udah waduh besar sekarang ya.
2: Iya, sampean jadi juragan. Udah berapa tahun? Nah, sampai kalau 25 tahunan.
0: Iya, kan? Betul. Ya, lama betul ya. Tapi alhamdulillah orang sana baik-baik, orang Talang baik-baik.
2: Iya.
0: Bisa mengingat
2: namanya. Ya dulu kenal gue dulu ya Kevin.
0: Iyalah.
2: Di Parani.
0: Iya.
2: Lembuk udah. Awaris.
0: Iya betul Mbak Yulis.
2: Mbak Yulis itu saya.
0: Iya.
2: Semuanya itu.
0: Oke, terima kasih Bang Ivon. Terima kasih udah disampaikan ya.
2: Iya. Anu, besok enggak hadir sabar Mas.
0: Kenapa?
2: Besok enggak hadir sampean.
0: Besok. Besok di RI ada acara Bang Ivon maunya hadir. Insya Allah kapan-kapan lah.
2: Oke, makasih Bang Haris. Salam dulu ya. Oke, salam buat Bang Haris, selamat malam dan selamat bertugas. Barusan ada Om Buang, selamat malam Om Buang. Juga Agung Riaman yang Bondowoso, selamat malam juga.
0: Ada Bapak Ketua
2: ada
0: tadi
2: Bapak
0: juga.
2: Ada Bapak Ketua tadi, selamat malam juga saya sudah informasikan barusan ke sana. Iya, salamnya untuk semua aja. Kebagian yang lain.
0: Iya, terima kasih Bang Ivon.
2: Oke, Bang Arinya, makasih. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juragan ikan ya, yang punya kaduara di belakang Bang Ivan alias Bang Ivan. Mat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, Kakang kerong kok. Kerong. Apa kabar dulu Mas Panji?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Kabarnya baik-baik saja, alhamdulillah. Senang dengarnya. Iya.
1: Ini Mas Haris untuk memperkuat apa yang dikatakan Pak Ketua.
0: Iya.
1: Besok itu benar ada pertemuan di rumahnya Mbak Puput di sekitar Ponteh.
0: Iya.
1: Bagi teman-teman Pamekasan yang mau hadir, sudah menyatakan banyak yang mau hadir. Cuma Bang Ivan itu di Talang mana ya?
0: Di Talang Siring ya. Talang Siring. Sebelum Talang Siring, masjid pom pom Talang.
1: Oh, kemungkinan bisa hadir Bang Ivan ya?
0: Insya Allah beliaunya mungkin bisa hadir.
1: Di rumahnya Mbak Puput atau Mbak Nur Hasanah gitu.
0: Atau biar yang lain juga ya.
1: Mudah-mudahan pertemuan besok menjadi pertanda bahwa FKP akan tetap kibar.
0: Iya, berkibar dong. Tanpa Bang Hendra, tanpa Mas Panji, tanpa juga yang lain. Ya, apa jadilah? Apa jadinya?
1: Karena begini, siap. Karena fan RRI ini ada yang Pamekasan, ada yang Sumenep, ada kemungkinan nanti dibagi satu bulan di Pamekasan, satu bulannya di Sumenep gitu.
0: Oh iya, jadi kalau kumpul semua, waduh berapa ratus banyak ya, betul kalau sekali. Iya.
1: Ngumpul semua, wah RRI tidak muat itu nanti.
0: Iya betul. Yang terpenting harus kita selalu jalin tali silaturahmi, walaupun nanti tidak bersamaan, tapi suatu saat saya yakin pasti bersama seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Pak Indra. Iya, lanjut Mas Panji. Banyak yang kangen Mas Panji ya.
1: Salam kangen untuk semuanya, dan insya Allah ketemu besok di rumahnya Mbak Puput,
0: Mbak Puput di Ponteh, Makassar. Iya.
1: Untuk Mas Harisnya, terima kasih dan mudah-mudahan membantu untuk selalu memberikan informasi tentang FKP gitu.
0: Siap. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih.
1: Selamat menikmati acara Ruang Rindu. Masa lalu.
0: Iya. Oke. Okay. Sama-sama Mas Panji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris ya, Mas Panji Ketawang ya. Tadi ada Bapak Ketua, ada Mas Panji, lengkap lah ya. Alhamdulillah beliaunya juga selalu hadir, alhamdulillah. Berkat beliau dan juga teman-teman yang lain, FKP ada, pencinta RRI ada, dan selalu ada. Terima kasih buat kesemuanya, dan saya harap besok yang hadir kami doakan semoga saja lancar, tidak ada aral, tidak ada hambatan ya, dan semoga saja nanti bisa ngumpul lagi Pamekasan, Sumenep, Jawa, pulau. Tapi mungkin boleh 1-2 atau ada yang mau ikut atau seperti apa, biar tidak putus komunikasi mungkin bisa menghubungi Mas Panji atau Bapak Ketuanya Pak Indraya. Di belakang Mas Panji Ketawang, kembali kami terima Anda. Ruang Rindu, assalamualaikum. Iya, nampaknya di seluler mungkin sedikit agak ada gangguannya, tapi terus dipaksa gak apa-apa ya. Satu lagi di belakang Mas Panji. Halo, assalamualaikum. Bisa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Kok kecil banget ini?
0: Iya, enggak kecil. Besarin, kalau kecil besarin. Iya.
2: Iya, saya Pak Nur Kumala.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa kabar Pak Nur Kumala?
2: Baik-baik aja.
0: Baik-baik.
2: Barusan ada Panji Ketawang.
0: Iya, Mas Panji Ketawang.
2: Salam hormat untuk Panji Ketawang yang ada di Gending. Mudah-mudahan besok-besok bisa bertemu lagi dengan saya.
0: Iya.
2: pernah ketemu di rumahnya Cemoko di waktu ada pertemuan. Saya ngumpul juga di sana.
0: Oh dulu ya, pokoknya ya, besok.
2: Iya, dengan Panji Ketawang. Tapi di waktu itu cuma yang sempat ketemu. Di lain harinya tidak sempat ketemu. Jadi udara sekarang juga yang sempat mendengar suara Panji Ketawang saya. Ya mudah-mudahan bisa segar waras, sehat walafiat.
0: Amin. Iya.
2: Tapi tak kecil suara kayak ini kawan.
0: Besar, soalnya besar. Nyampe ke sini enak, didengar enak mas Pak Nur ya. Iya, iya. Iya, lanjut salamnya buat siapa Pak Nur?
2: Iya, iya. Pak Utiaman, dari Surin, Bengadok. Tapi tak tahu, akan ditunggu di acara gending-gending nanti Pak Utiaman. Baik-baik lagi untuk Pak Bintara. Itu Pak Bintara yang ada di Pakong, termasuk San Ponek juga itu. Bintara.
0: Mas Bintara, iya, iya di Pakong.
2: San Ponek itu di Tuawi, menjadi penyiar.
0: Iya.
2: Lagi Mas Piro, Mas Piro lagi Pakong juga. Termasuk ke daerah dengan Pak Panjian, Pak Bintara.
0: Iya, oke. Okay.
2: Iya. Ya lagunya terserah ikutan aja. Kalau gending saya mau minta, kalau lagu ikut-ikutan aja.
0: Ya oke, terima kasih Pak Nur.
2: Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan gitu masuk lagi nanti.
0: Iya.
2: Gending-gending Dawari.
0: Iya.
2: Terima kasih Dawari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Dia Jeki ya.
1: Iya betul.
0: Tetangga sama Mas Panji ya.
1: Iya.
0: Iya sama dari Gandengnya. Bang sehat ya malam hari ini ya Mas Jeki.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya kabar
0: sehat. Sama ya. Saya pun sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mudah-mudahan sehat terus ya.
0: Amin.
1: Ya langsung salamnya.
0: Salam buat ya. Siapa?
1: Yang pertama untuk sang pandu syarku, selamat berjumpa. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat untuk di rumah ya.
0: Amin.
1: Barusan Pak Nur, Mas Panji, Pak Ketua ya. Ada Pak Haji Burhan bersama Mas Faruk Karisma, ada Sika, Mbak Irma Iim.
0: Iya.
1: Mas Ketara Setia, Mbak Suni, Mas Riti Anggara, Mas Dewa Surayim. Itu semuanya saja dulu.
0: Mm-hmm.
1: Sisanya nanti di acara Gending-Gending Madura, mudah-mudahan bisa masuk lagi.
0: Iya, oke. Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mbak Yuni, Bu Fator, Mama Jaintan, Mbak Yesi, dan selamat malam juga untuk Mbak Yuni ya, Mbak Wanda, juga Mbak Winda ya, Mbak di rubah-rubah sana ada Mbak. Mbak Irma. Pokoknya kesemuanya ada banget malam. Kali ini kembali dulu kami hadirkan. Kita nikmati kembali lagu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terus satu, RRI Sumenep.

0: Cintaku takkan berubah, sama seperti slogan dari Bapak Ketua dan juga Bapak Sekjen ya. Cintaku takkan pernah berubah terhadap RRI, begitu juga RRI takkan pernah berubah cintanya terhadap Vanvin ya. Oke, clear kalau gitu ya, sama-sama cinta. Berarti kita harus selalu menjaga persatuan kita walaupun apa yang terjadi ya. Oke, tapi alhamdulillah sampai detik ini, dari tahun mulai RRI berdiri sampai detik ini masih tetap berjalan dengan baik dan masih sama-sama cinta. Oke, kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Mungkin dua penelpon lagi ya sebelum kami akhiri kebersamaan kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, kenangan masa lalu.
0: Iya, Mas Roni ya. Iya, sehat Mas Roni.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Sama
1: ya,
0: sehat.
1: Nama saya ini tidak monitor karena radio saya rusak.
0: Iya, sekarang udah bisa ya?
1: Ya, beli yang baru.
0: Beli yang, waduh, alhamdulillah banyak uang. Langsung salamnya buat siapa Mas Roni?
1: Ya, salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat beraktivitas. Dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara, Dewa Suraying, Abah Suni, Irma, dan Evi, kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, makasih Mas Roni.
1: Lagunya ikutan aja.
0: Lagunya ikutan.
1: Nah, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang terakhir, monggo silakan di belakang Mas Roni di ruang rindu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Mas Waris.
0: Iya, tolong monitornya dikecilin ya Mas.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Atau agak jauhan enak dah. Atau agak jauhan dikit.
2: Oh iya, iya.
0: Boleh banter tapi jangan di depannya monitor Mas Bintara ya.
2: Oh betul.
0: Betul. Sehat Mas Bintara.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang saya dengarnya. Sekarang penangkapan RRI gimana Mas Bintara?
2: Sekarang sudah baik sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya. Mungkin yang kemarin malam itu dari komponen saya, Mas Waris.
0: Oh gitu. Saya omongin udah sama bagian tekniknya. Sepertinya nggak ada masalah dicek. Mungkin monitornya belum sempat ngomong. Alhamdulillah sudah sekarang bisa ya.
2: Sekarang saya menangkap suara RRI Sumeneb di Bakong itu bagus sekali.
0: Sudah bagus. Terima kasih. Lanjut salamnya buat siapa, Mas Bintara?
2: Karena ini yang terakhir. Salamnya yang pertama untuk Mas Waris. Barusan ada Pak Nur Kumala di Pamekasan ya.
0: Iya.
2: Juga ada Pak Usyaman di Bondowoso. Ada Mas Deki, ada Om Boang tadi.
0: Om Boang.
2: Ada Bupat Hor, ada Mak Intan juga.
0: Ada Bapak
2: Eki tadi ya.
0: Iya, ada Bapak Ketua, ada Mas Sekjennya, ada Mas Panji Ketawang.
2: Siapa?
0: Panji Ketawang.
2: Pak Panji Ketawang di Ganding ya.
0: Iya betul.
2: Itu salam semuanya untuk teman-teman itu Mas Waris, saya tak disebut satu persatu.
0: Iya.
2: Jadi terima kasih ada kita ing juga Mas Waris.
0: Iya. Okay.
2: Itu terima kasih waktunya
0: karena
2: ini
0: sedikit
2: Mas Waris.
0: Iya.
2: Ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bintara, terima kasih buat kesemuanya. Jangan khawatir untuk Anda yang belum bisa gabungan malam hari ini di ruang dindu, saat lagi kita gabungan di budaya Madura. Madura banyak budaya yang perlu kita lestarikan, banyak pelaku seni yang menyempat untuk kita apresiasi dan perlu untuk kita menjadi generasi penerusnya. Jangan kemana-mana, saat lagi akhirnya kebersamaan kita di ruang dindu sampai di sini. Terima kasih, jangan kemana-mana, saat lagi kita jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dari kantor pula nomanom pukempuk leale akademi bisa semalam manggen miarsa ki eris menep. Senang betul kalau malam manggen bisa bangki pole dalam acara budaya Madura lebat genting-genting. Pangarep tor panyon melar muka genting gadinto atau budaya gadinto tetepah lestari. Bila di gadinto tetingiring apol kompol malam manggen saling mencintai budaya-budaya karena Madura ini kebunyak budaya-budaya sih memang patut kanggo lestariaki. Dan kalau caris ngetoraki selamat malam, selamat miarsaki. Kata candu makmulong burni malade dua sande gembeng. Senajan bule di beri ni gemba beni menlem a tak ada engken. Ini kejai pon ombu ang sarang mas panji. Gereng langsung bisa saya tu nelengki kanggo ya gabung. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, ini nyado. Aduh, sehat embian om.
1: Saya sinting waktu dari asyongku.
0: Wah, asyongku. Ini kah. Geng katina apa no? Nemuan alhamdulillah. Ye, ini kese kabutom. Pola na. Ki. Bintara ni ka. Pakong.
1: Pakong.
0: Pakong.
1: Wawan.
0: Wawan Pamekasan. Pak Wawan Pamekasan.
1: Suaranya merdu.
0: Wanya nyaman penyanyi kita. Anu, majudin Nini Karlina, sabo anu dupopo. Nini Karlina kasa. Sebodoh saya nyanyi apa Nini Karlina? Cintaku sama kamu ya. Hi.
1: Surayeng nyaman sugan.
0: Bo surayeng nyaman embian bo. Aduh pon ku besar.
1: Napa nyaman nabana?
0: Bo.
1: Betok nanya mas.
0: Engki, bu, mau naja mau nakum, ya nadu merdu, anu baci. Engki, ambian deki, pokok bila mau nak kerja, ambian bila mande nama lati pote, kasa nyaman. Hibur nang ngejeng ngaji mau naku, ye, nyaman nuku, aja ntar nuku. Ah, engki nyaman nuku.
1: Kau yang ngaji yang semulja muda fator.
0: Muda fator, ye, ye. Olokku, anu niku ni ibong baji, ye, jadi ngembian malam baki langsung.
1: Satu aja nih.
0: Engki om.
1: Kong banyak yang moga-moga ada yang bersalaman.
0: Amin, ye.
1: Saya sebut. Seputih
0: lakuna boleh. Nah, ngi, kerja ngelem biana. Wah, bahadok rimit amit bah hilang. Jangan kau lumi indar ke kamma.
1: Oh. Saya pun juga. Saya pun juga.
0: Wah, benny, buat saya nungui. Oh, ngi. Ombo angin minggu datang pas pas ano engki om sami-sami om
1: ini enak boleh pertama
0: baca aku beter pada
1: bendul aku beter dan akan saya
0: ki engki om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekalang kong dek si moja baji Burhan naropaki menelpon senang dada ibing gengepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dari kaim
2: mah. Mending meletera, era tepsak pendakku. Mending genting matura, lakar muantep ongku.
0: Buah ni kakak dupir ni, di kebir.
2: Eng.
0: Alhamdulillah, boleh rong ke di kebir, tak kira rong kuan. Buh,
2: cek. Jauh, sebab.
0: Cek sih ngebeda jauh, jangan kerasa. Sapolo jam ditempuh dengan saya masa beda motor, kalau mangkat. Pula nampak nyimpuang, tasik. Kalau tahu ni, katanya kasih rebon pah posang. Katanya kasih rebir.
2: Terbang.
0: Munnya rembian.
2: Madura kan eh? Banyak bengkel. Tetapi mun boleh sepeda motor rosak, kita ke bengkel.
0: Aduh, jadi tahun nembian nengki.
2: Anu nyaman, saya makin pasal juta gitu.
0: Tak nyaman dan kita tahun ni jauh napa. Ki, bir, bilen mereka bilen daraga sumnem. Bilen lagu tak noro ke Makassar bir.
2: Berapa makasan bang?
0: Bo, boleh pertemuan gingkun laku ni ga? Anu boleh pertemuan anu apa ki? Afan kangkui abahas kangkui bulan datang napa bulan datang boleh ni ga tahu ni? Di aku pol kapi pun pon meriah.
2: Kel malam ke pada saya yang bisa
0: usah. Amin ki.
2: Ki pun tak bisa kompol. Kan si penting bang istona apul kompol kan lebih saya bang.
0: Leras engke jeman mau nyambi sana kapi cok motor pak katuan ki rosagu on bude bengkel ada di mungkin cek tempat segini mungkin tadi mungkin terbat
2: nyaman sama kita cerita itu
0: daun ning isi ki sembe bengkel ke sana bengkel selagi lanjut lanjut beri salam anjok mun gak dupir nemu boin janom sesetong
2: sama pedagang waris
0: ki
2: terjukan pada Pak Haji Burhan.
0: Pak Haji Burhan.
2: Pada pantun sakone bang.
0: Ada yang membantu nak biar.
2: Melek reskat di Salentang bang.
0: Semak.
2: Rasa bumbung mbak Rekemes.
0: Sih.
2: Abang waris orangnya pakai ganteng.
0: Ya. Yeah, lecek.
2: Gabung. Bila mesem tambah manis.
0: Iya. Yeah. Aduh, nemu boy ke langkong ni biar.
2: Ngalak yeah. Kangkung dek aja nak bang. Ngalak gula mak Italiana.
0: Kih.
2: Okay. Saka langkong dek satu aja nak. Kau dah senyama dapet antiga lawpun paling mana.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mundari tanda setong, adumpun. Matur saka langkong, biar malam mau bakun tetap bergenteng, ada pergi. Ano, saya boleh lilis, lilis olok, biar boleh, biar mak bodoh kanjana. Kerong kula kering bodoh, mak tak ada, demak pukempuk lealek, nomanom. Ibingin ngepon depir. Assalamualaikum. Halo, seluler negar bek ano, bek kenapa bek mau merca konek tapi terus paksa kita retan, biasanya bisa marina. Kator juga ndak deretan puk siksa jaibun kalir. Saya rapon mbak Siska, bumak tepak ka siksa. Selamat malam, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ano, Roni.
3: King maturakan
0: pokok kita. Mantap, Ki.
3: Ki, langsung pergi salam lah.
0: Salam, Baron. Ki, leres.
3: Ki, salam ke pertama ketua kita ke Cak Waris. Muka-muka paling sehat, pelafian.
0: Amin.
3: Cukanan dekat Bang Tapir, Anti Galau. Pak Nur Komala, Dewa Suraying, Abah Suni, Irma, Evi. Jeki Asmara dia kasih tak kena fun RRI selam kompakkan sedaja.
0: Engki kelangkong Ron.
3: Cak Waris matur kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau lah hormat cucur hormat dan dari tanda nomad nomgi. Mun kau lah ni gamak seni ku ni ibu ngak tu ni dek rumah kasa. Namun alhamdulillah kena teru aga bunga malam bangken satu jenis ditinggal di TV. Niko ni ibong mula nak gending ngebok lanceng. Alhamdulillah motor saka langkong anom pugempuk. Bingkeng ngepon Mas Roni si genteng. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak lain ring kamma ni ka? Dari kamma?
4: Kau lah dari luar negeri, Cak Waris.
0: Bu, anu kasak, kasak sarda rumah. Meni lain bulan suara nak kasak, anu, enggak anu.
4: Angodai, Cak.
0: Tak gini, kan. Punjau menengkong usiaman, sehat panjenengan, kong.
4: Alhamdulillah, Cak Waris.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
4: Di udara kan
0: engki bu beri embir nak ngentil sehari mak pas tak nyapa kau lo gong si mak ego jangan no ampuk beni masih si si kap saya rasa kentel buat saya rasa kentel
4: baca esat ekene kagan tak nak kau lo RRI Sumenep Maren atau Pak kata tangga nambi yang dia bertuan tak?
0: Oh, saya ni kena ngki.
4: Palang yang kula.
0: Dan tak palang, om.
4: Kalau kau nak dewa ke ni, kata.
0: Dewa.
4: Dewa, dewa tak bisa ongke, tak?
0: Kenapa?
4: Ano, saya pakai keretong.
0: Boa, ada saya lepeng nari, bohon. Jaga betul, ki. Langsung olokong olokong selain gong.
4: Terima kasih
0: gong.
4: Pada pak ketua boleh.
0: Ki.
4: Beda juga Mama Intan beda ja.
0: Beda madah ada mungkin alatnya suara kaza.
4: Oh alhamdulillah.
0: Ki ano diperbaiki.
4: Ya,
0: nah.
4: Yang ku laku nah apa?
0: Bening no suara nambah rosak. Tadi mungkin kayak jamu hijau, jamu ina petelor no. Aduh empon aja mu.

0: di anu ritirit ke suara ki mangken maintan ki.
1: Beda omboang ki.
0: Omboang.
1: Nyemonyet tak ongke tak kali beremah nyemonyet.
0: Ayu si logo omboinya gelu kok jeneng anu. Jeneng mon bisa jalan jaring salah anu salah bangoca. Beda jauh jalan dulu. Muna si jekung teronya mana beri vetsin. Muna geboyan najok manangkung mon bisa selusin. Boy geboyan ku selusin. Aduh gomboyanya gelu. Tapi alhamdulillah. Mayu di namun bongan banagi ngudah tadi. Lanjut gong ke.
1: Terak kare ni serak kaki patek kena kabar emas.
0: Bagi dia rumah boleh kerja kerja kabar gompoy. Ki, kalau gonggong ni kau ni bang ki. Ki.
1: Saya barak ke lu. Pak Nur koma lah ben Pak Sabar.
0: Ki.
1: Bentara kena ka. Pak Yune boleh kena ka. Mekasan kena ka.
0: Ki. Ki. Kalau gonggong.
1: Pada sekretaris anu gila masih.
0: Mas Panji, ki. Panji Ketawang.
1: Mas Panji Ketawang. Dalam hormat dari Pak Usiaman ni kan ki.
0: Ki.
1: Ngereng takong, Pak. Anu Sawaris.
0: Boh. Kenapa ngereng takong?
1: Ngereng sakalangkong.
0: Oh, ki. Pada bagong ki, gong.
1: Kau naik ke sungai talang pun gue lom
0: tak. Gak salah minum kau lagu. Ii kelangkong ni gong.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngendak buksik sana. Mak salah. Saya rawon. Aduh, tang ponakan Mas Panji sebetulnya. Yang maupun Kiliang. Mbak Serat Siska, Siska Puk Siska agak bunga ngireng lagi tepat kasih sa saburan nego lebu ibingking ipon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang baje.
2: Asarang baik kok.
0: Ya, ya mak bener mak baje semaan bian mungkin baik ko, bian asli nak si ejo bener baik ko si bener nengi sumendap mah.
2: Baik ko, saya situ bondo.
0: Baik ko sih, aduh suara je nyaman je rajin je jemun jandeng madura jandeng sumendap. Bian ni lelaki, cak sih lelaki ya tak salah lelaki kasa suara nah. Aduh jauh sih ngah. Ikan tu boleh ledruk biasa nak. Napa biasa nak tertiba patah? Mereka cuba bodoh je ledruk. Ki bodoh ki.
2: Bodoh.
0: Bodoh. Ya dah nak pun. Ho ho ho. Aduh. Aduh alhamdulillah.
2: Kati kenapa kabur Mas Waris?
0: Kabur kau boleh sehat. Baik kau. Biar kau sang pak ketua kelu. Cuba kaman. Baik kau pula. Bulu mi kenal. Jan. Ha. Kabur lu. Mumpung pak ketua nak makin monitor juga. Baik kau.
2: Ya, situ bondo.
0: Situ bondo, Pak Eko, ki. Alhamdulillah.
2: Insya Allah dapat ketemu kalau cari Pak Eko di kota situ bondo.
0: Oh, aduh. Mak sani kah kasi apa Pak Eko? Mak bisa cepat ketemu. Anu bulan apa? Saya nekuk kerisan tengah kasi apa Pak Eko? Bebeni masa tu mi kau lendir ke jumpa dia. Kau lendir cerita ni kan tadi kan cabai kau ah. Tadi oh baik kau anu ya. Tadi kau cabai kau saya baik kau.
2: Alhamdulillah. Baik kau setong jom.
0: Wah. Aduh ringannya mai baik kau boleh si lainnya.
2: Kosong baik kau setong.
0: Aduh. Nya menikah di bi alhamdulillah itu bon.
2: Mon manabi kung seng aman
0: benya. Bok beni kung seng aman, kung si aman dia cok bobo ambian. Hai.
2: Bocan kau lo kung seng aman.
0: Ya, abolo kang kung si aman seboran na am ya kin tadi kung si aman bian bai go ya. Aduh, ireng salam bagi lu bai go. Suara na.
2: Alhamdulillah. Bisa masuk ke Mas Waris.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, dia nak kengah pikiran ni dengan si mulai gendak.
0: Jadi gendak ingki.
2: Kendeng apa Mas Hari?
0: Bajak ke beternik.

0: lain. Mama Susana bodoh.
1: Pokok-pokok mama mama
0: mana? Ah, udah mama Yunil. Aduh banyak nah, mama Intan.
1: Empat aja teman-teman.
0: Waduh. Bo, Sumendap kan putri Kuning
1: Mbian. Ai. Mantap Sumendap.
0: Ki.
1: RRI Sumendap memang diandalkan.
0: Terima kasih alhamdulillah.
1: Oke dah.
0: Monggo Pak. Monggo Pak Eko.
1: Sing Eden teh.
0: Oke.
1: Untuk Pak Ketua salam kenal dari Pak Eko.
0: Pak Ketua na ajulunan ka jobo ka boli. Tak kira ngguon. Berutah nyak gelu. Bahkan sampai saking mau berpisah padahal tak berpisah, berpisah mau lia gun. Nangis go ano Pak Eko. Serius ngguon. Aduh pon, pokon Pak Indra ini kasih ngujak membuat orang berlinang air mata. Aduh, kelanggong, kelanggong.
1: Pak Ketua, saya nama Pak Hendra.
0: Pak Hendra, Ketua Anda.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti.
0: Amin, kami doakan. Oke, okay, Pak Eko.
1: Mas Waris, semoga mudah diberi kesehatan oleh Allah.
0: Amin.
1: Di keluarga juga rezeki yang barokah, umur yang barokah.
0: Amin.
1: Genting Mature. Berapa, Pak?
0: Bu, mantep ongku.
1: Mantep ongku, Mas Waris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Eko. Matur sekali langkong, Pak Eko. Duh, suara nempon. Bikin orang merinding, Jaiwon. Ngan bisa kik dimintri dan arupa kik genting atau bahwa budaya sekabitan. Budaya si pertama. Lebat genting-genting, Matura.

0: Mesa dari tentor bola kebiar sampun aroba iki kecung atau beseni iki edelem budaya Madura seropa iki kecung sekabitan atau beseda ada menebe jai pon omboang ngakan nasi lajur neng iluar melesate e pasar bluto nyamanong kula karmun ge junga nangka nampon dari tahun mangken ke tahun 2006 lekor pakun saya bereng aki sebelum dan keleneng amireng apa muter boleh genting satu sepon ya tora lengki dimin kangku ya gabung boleh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sering jeki tembo boleh iki.
1: Sok boleh iki ya.
0: Sok boleh. Mangga ngarak ngak ambian ana apa iki?
1: Sinal ya.
0: Oh, sinal iki. Olok nanal nal iki. Lah, apa sih
1: apa tak kok ya?
0: Nak napa?
1: Sinal iki. Sinal sudah apa tak kok.
0: Sinal ntar ke bengko.
1: Apa dia kok?
0: Oh, berdi tengah bengko iki.
1: Hello.
0: Oh hello. Mungkin tak ada, ada mungkin agak ngak ngarak ngak.
1: Mungkin ngak ngarak ngak.
0: Ah nyaman bon. Oh nyaman bon. Jadi ni sebab ilum sarung ngambian kala happy gini aja.
1: Ilum dapeng.
0: Oh mungkin. Lanjut ki.
1: Ki. Salam masih pertama Pak Kun Kator kangku impian dan bertugas ki.
0: Ki.
1: Ki mana bi peleman Pak Kun tengah teh. Kamu ke pas selamat sampai ada pada kacampok.
0: Amin.
1: Ki salam kepada Pak Sepur, Bang Asep, Kelek. Pak Pangeran buka bu, bade bubat hor, bak cempaka, ya. Bade paru karisma, Abah Sunni, kesatu bade sirah, Mas Ivon.
0: Ivon juga, ki.
1: Kita satu aja naja ki.
0: Ki.
1: Tanpa terkecuali termasuk Mas Susan. Ika langkong ya.
0: Sami sami.
1: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkeng ngepon nih Kak Jeki. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadeng Ivon.
2: Ceritan nak ngari.
0: Ceritan nenggi ceritan tu. Alhamdulillah. Abang kiri boleh senenggi.
2: Kalau tanda nak, bukan saya kan saya itu.
0: Saya. Alhamdulillah. Ngiring salam Ipon ke Pak Syed dari Tan.
2: Iya, Pak Syed Tan. Kata ada Bang Haris, selamat malam. Selamat
0: berjalan. Thank you.
2: Bada Jackie Semara. Bada Kang Dapir. Bada Pak Cipta. Pak Eko.
0: Pak Eko.
2: Om Budiaman. Bada Bondowoso. Malam juga. Panji Ketawang juga selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Jadi salam Bang Haris.
0: Thank you Bang Ivon. Kalangkong.
2: Ngiring atau nalingki kan sakalin.
0: Thank
2: you. Kawali selamat kalangkong.
0: Sami sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sakalangkong dari tan si dari telang siring alias Bang Ivon. Lengkin nama motor sakalangkong. Ibing kengepon. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang sarang ya.
3: Sarang syukron.
0: Syukron, bukulah syukron ku nanti dari tan jetong iberenduan. Bian syukron si kama.
3: Si berenduan.
0: Berarti dari tan dibi. Bian salam bian mon baju mangken ni kebon asaren alias tedung alik si genteng. Mak mangken mak buruna tangi berdepon apa.
3: Enten berbanjur tuju ni ke Haris menikmati acara ting-ting.
0: Oh, aduh nyaman nungku lah hari. Okay. Nyaman bu. Hati nambian nero ingat kasar kron. Mer mau nanya nyaman. Mau ngicung bu bisa ambian. Bisa kron.
3: Coba bagi.
0: Bu, meniadanya ke lu. Bakara nyoba gompang ni. Bisa ambian.
3: Oh, insya Allah bisa.
0: Ya, coba anu. Du detik bu. Bisa coba ngak napa ambian ke jungu si. Dah ni kaki. Dah engki, kenapa? Nere furu nere kan?
3: Mungkin tak ngaki furu curah tak mungkin.
0: Engki rara parahkan, rara parahkan lagi. Engki.
3: Terkeseran mak obi manis cak waris. Jeng dajengan mak daunan angka. Cak waris.
0: Oh, ya, gaya, gaya. Nyaman. Han dengan kuih lipen ke je, dengan kuih kapi, dengan kuih bawa benda malam lagi. Ini
1: sejangkutnya.
0: Iya. Iya, ya Allah. Kadang kongkron ngiring salam ke Pak Syara Sukron.
1: Oke. Pertama-tama ini, ya beraki deh kapian. Moga-moga barangnya tetap sehat dengan strategi keluarga.
0: Amin.
1: Pentingan je ku besan gitu.
0: Hmm.
1: Alhamdulillah. Saya sotok sambil ku kengku sedang sambian. Bagus lah pasal dia cekung ya ada nombu ampun kan.
0: Wajahung apa?
1: Kung kuring.
0: Aduh, habis saya nama toples membian. Aduh.
1: Pada toples sangka.
0: Oh nyaman gitu, ku besang gitu. Sambil bareng ngaki keng senga, mana no cekung ngasih diaing gitu, kau mi jalgen jen. Ki, lanjut salam agak pasir boleh sukron ki.
1: Pertama, dia kembian muka-muka barengnya tetap sehat.
0: Amin.
1: Ki buru pada Bang Ipon alias Bang Mahisa Jenar. Kompak dan cukan ki. Cukan pada Kak Jeki. Cukan pada Serang Windana cukan. Pada Wanda, cukan pada Bak Susana akan Bintoto, Mas Kiki Anggara.
0: Ki.
1: Pada Ketoing, cukan. Pada Mas Faruk Karisma.
0: Mas Faruk.
1: Mbak Siska lagi.
0: Ki, Galangkong.
1: Cukan. Cukan. Bada Abah Sumi.
0: Tar satu Jepun ki, Sukron.
1: Tanpa terkecuali.
0: Engki, Galangkong.
1: Kak Angkui, Kak Harisa. Moga-moga ki bisa abang ki boleh kelaban senang hati.
0: Amin. Moga-moga waktu pada sehat. Ki, Galangkong lek Sukron.
1: Ki, motor sekalangkong Kak Haris.
0: Ngireng.
1: Sekalangkong Kak Angkui Kak Haris. Mohon gelak ke Pak Kak Rehat. Alin, terus sama Alin Jelenan.
0: Hmm.
1: Lakar mangkin nikah. Oh, semua orang nyari syafaat. Ki ngarep dia ke Kanjeng Nabi Muhammad.
0: Ki je gelopak. Rasa ramah.
1: Kak Haris.
0: Ki, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sekalangkong dak dari Tan Sukron atas lengki tora bunai bingkengi pon Sukron. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak lere, dan laku anyanya di rumah. Sehat nom.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, enten sehat buk munaku. Ingat laku gi. Mbian ni apa yang apa ibadat dia anu ja nyumpeng suara ha hiburan
4: aku nak hiburan
0: hiburan mbian pokok ayap siap mungkin mbian ada er napa coy telur ke luar sagung
4: oh
0: ngge sepernah masa mas panji mas mbian ni kapo sang ba oni ngelingki mbian jompon serajan du puput puput nah si bede ponte ye
4: Dik,
0: sebagai panggil selaku nak. Oh, ki. Ntar Mas Panji. Ngong dok ing ni, Kak.
4: Ngan aja pon bulan separ bulan ngolot ke kawan.
0: Ah.
4: Kalau orang libo cece.
0: Duma jo.
4: Ki kan tak entar gul repot mun kerong ngampun tadi apa.
0: Aduh, kini kisi tak tet bin anu si malarat tambun aku tu tambun memang aku tu atam buti ni jaga aja kelumpian gong. Anu mungkin berdekat barduan napa mon tak pati anu ngok anu kelu napa kaca ngok gintari kelu tandari tan siapul kompol kelu
4: mungkin kan ponakan
0: kan ponakan ki
4: mungkin dong mungkin perina tambah sehat
0: amin ki
4: mungkin tak anu tak hadir nak tu
0: anu bah ikan toai kau lu jadi anu ni ka mungkin September kan anu na RRI ke Jagung.
4: Kang Bulo.
0: Engki. Ulang tahun RRI gi. Persiapan saburong ni gak punya inapaan.
4: Oh, banyak acara ni.
0: Banyak acara gi. Sampun terlaksana juga segi belum. Jadi persiapan mulai tanggal situ kan tos mangken ni gak gigung.
4: Jor perengna sehat.
0: Amin.
4: Enerkan kerong ke RRI gini kaki.
0: Kaki.
4: Mami nama obong kebeli nyak sulin. Kebeli nyak sulin repot ni.
0: Iya. Ki, lanjut numpang dasarin mau debain teramu sama Mas Panji ya kesa. Ano dipanggil timin ya Bon.
4: Oh, salam lagi, Pak Ketua, Pak Hendra, Pak Panji Ketawa, terutama ini sepuh, Pak Haji Burhan.
0: Pak Haji Burhan, ki.
4: Bu Pator.
0: Bu Pator.
4: Saya kan orang Garo.
0: Ah, Jano, Mama.
4: Mama. Duh. Sahana.
0: Ah, Ndur, Sahana, Saha. Mama Susana, Bu. Pipi, pipi.
4: Ebar sanga repot makin moloten ke bagian dak wajah rosu.
0: Nten wajah demi rengaki yang moloten kelo ya bonnya.
4: Pun makin oncengan.
0: Ki.
4: Satu jen pun memakasan satu jen lagi selam songkem dalam hormat satu jen apa.
0: Kalangkong, motor saya kalangkong, gong, saporan nenggong toing.
4: Ki, sami sami, ki, masih kalangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya kalangkong dan gong toing, ananom toing, jebon atas rabu negi. Alhamdulillah. Ibing kenge pon berdua saya nalu. Waalaikumsalam. Pak baca wan sekoni dari monitor nom atau buat kene dimin monitor ah?
5: Monitor ni kau sorry.
0: Ah nyaman ni.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Sekarang kau ni beri pintu lebih sambil mas sorry.
0: Momen ni lah kan dah kini. Tadi pada jauh jangan cuma ada diriku tanpa ada dirimu. Aduh aduh tak ada dinapa. Ada ni. Ki.
5: Ki Mas Haris. Ki puru puru kita ing.
0: Gong doing, gong doing. Bian dah yonjong.
5: Mungkin kita harus hadir besok.
0: Bom bian dah yonjong dah mampis bintar dah.
5: Insya Allah, karena gelar dari Pak Ketua diharapkan untuk Pamekasan bisa bersama-sama hadir ke pertemuan di Ponteh. Kan ini kah?
0: Bong kisah laku. Bom ni, engkong doing saya. Bom bian dah melu undangan.
5: Kami lu gula keng rencana kulo ke Pamekasan tak kulo.
0: Bo, hadir gula. Bo benny, saya ngangkui malade nom toeng bian.
5: Bentan.
0: Bo, ay ketinggalan berita bian.
5: Kita,
0: saya kita ini mau.
5: Onceng gula mas Waris.
0: Mie galopai tangku, jangan kau mie bono neng. Kita lanjut pon salam lagi.
5: Kita salam lagi ke toeng Pamekasan yang barusan masuk. Ada Pak Nor kira ini baru zaman kira masuk
0: kira yang jobo kaza. Berde Pak Eko.
5: Hendra Cipta sekarang sekjennya. Pas kira berde Mas Jeki.
0: Mas Jeki.
5: Jeki berde Bu Fathor, berde Mama Intan, berde Serap anu, Pak Bunga di anu.
0: Iya.
5: Kamu Mas Lembu.
0: Ah, bo. Saya lempu pada Mbak Rustin.
5: Nanti Mbak Rustin.
0: Ibu dah pada dopir anti galau.
5: Oh, nanti saya kira kalau anti galau. Kalau tak tahu ni galauan sekali.
0: Ada, enggak sah. Ada.
5: Iki pun kasih tahu jenama Mas Waris.
0: Ntar saya kelangkong Mas Bitara.
5: Kebahagiaan Dr.
0: Nanti.
5: Kelangkong, Dr. Nas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dua babatik lagi alias dua rato menabi dari segi suara ni gambon rabu ya bebeda baiko imatura bebeda Mas Bindara munjani bini mangke ni gadum pon suara nani ya ha sehingga sehujan apa ni ya napa nyaman lagi laki ya bon suara laki suara rato. Alhamdulillah. Ibing kenge pon ni ka Mas Bintara ya tena lengki boleh. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah, kemama dadu ni ka. Ambian buksiskan abang Puk Pator ni ka. Halo. Wah ni ka lagu halo. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Huh, bedaan suara nyaman suara nambian gelo mah. Wuh, empon. Ay, angki, ano, paiko, bon, ngolong nga, mas bintara, ngolong nga. Bumai joko nya mak gula jongo joga ai mak moreng baik mai joko jan tenong kuan pu
6: ang kenapa
0: beng ki suara nambian saya kelihatannya napa saya potra anu suara na bupator marena alhamdulillah bunya reng seneng oh. Ai.
6: Orang yang
0: anda. Bodak bebeni dah ni kena sebab beda napa ngi. Ben mana meni miar saki budaya ni kah lebih-lebih suara ki kalau ben pencinta RR ini ke arah sapunga sebab beda jauh jangan saponi sapani ke buk. Kema jalan ke kota Sumenep pro mana bupator napa-napa miliaki buah-buahan. Dumpun malam mangken alhamdulillah iki cungi adina bula rasa seneng suarana nyaman tetika bungaan teu nike jaipon puk ki mari nang icung boleh mian lanjut salam ka pasena
6: sampian nak ka sede mah bodo
0: ai jo mon puk si setong re mak ji jenggalong ku ni ai jabri jembali jabri jabri jenggal kelu lanjut salam puk. Lanjut salam ke Pak Zero Bu. Kim. Mas Bintara. Bu. Ki suara nama Mas Bintara dengan arat tu aku ni. Bu. Angak lutuk. Ki. An. Babate. Cocok benar ini. Pak Eko ke keluk suara. Aduh. Empon. Sial.
6: Terus. Esi menap.
0: Bede Mas Panji buru hadir kia. Mireng. Mireng bian suara ke lo.
6: Bama tak mireng.
0: Jangan kau lembian. Boleh nambian mundi budi ilang malolo bila tanya ki amimpe. Bonya aduh. Alhamdulillah malam mangkin nantan lanjut.
6: Sampian ke ada bu mireng. Miarsa mengkau orang lain.
0: Oh, oh, kakak tina apa bu? Miarsa lagi. Oh, miarsa.
6: Karena pijau rengkian miarsa bu hotor.
0: Oh. Kau
6: udah mireng, Panika. Buat tibi mireng.
0: Oh, buat tibi mireng. Apa tina mireng? Apa tina miarsa? Oh, salah lagi bu. Kalangkong. Kini kambian. Kambian keniman si dayan wa bu. Ngerok kong. Lanjut bu.
6: Ki. Nama agak termai mod ke Panika.
0: Maka, apa?
6: Mai mod.
0: Maka, maka.
6: Mai
0: mod, mai mod, mai mod ki, mai ingat lagi, leras, lanjut buk, mungkinnya ambu tibi lagi buk.
6: Saporan lagi tapi, engki pon salami pon sesaja pon bisa timin timat.
0: Engki kalangkong mama wator.
6: Engki pon nyerah timin.
0: Mireng.
6: Aku bisa bangki boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalengkong Mama Fathor ibing kengepon. Halo.
7: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
7: Ada masuk.
0: Napa nak ada masuk? Napa nak ada masuk?
7: Aduh, waktu ibu masuk.
0: Begini gelu Pak Nur ki nyaman tak anu. Tak berlomba-lomba nyo no.
7: Yo ku. Sering mentah mungkin dengan mentah beranjing tidak tahu ku kata.
0: Bong ki apa jauh ni ki masa makan boleh tak apa ki. Dan ki alhamdulillah jabang ki. Ika bosan ki kawasan kong tok ing bian jenga laku.
7: Insyaallah.
0: Angku ye bon. Nah, apa nak tahu ning serangku?
7: Nah, apa ni yang kuih?
0: Bukan tahu ning dia kau lejar nak apa ni serangku?
7: Aduh, mirsa kaki suara. Dari Pak Eko. Pun pas kita tadi ratoh ratoh nurut pun memilih.
0: Aduh, ampun kujur mentuk bludruk.
7: Kujur, kujur. Pak nomor dua, Bapak Adina.
0: Pak Bintara. Bintara. Jempon cocok, cocok kongku.
7: Aduh, dia mas, berapa kah mas? Pak Adina ke Pak Bintara.
0: Ayy, biar nyaman. Biar nyaman. Tadi napa? Biar tadi ni bini indah ke sini. Napa nyaman apa? Nur ke sana? Seri, seri. Seri. Seri, seri lagi. Mereka binian, serinya mana lagi?
7: Mungkin bersih binian.
5: lanjut
0: aduh.
5: Fokus lanjut. Diri hafin, diri jaringan fokus.
0: Tenjara dia.
5: Fokus gapi.
0: Fokus gapi.
5: Bukan gulit terjadi ni kerana keburu senado membaik ko.
0: Ngereng lanjut dua bakton ada daun saboran ada gulu panor gi.
5: Kita jadi sembilan ribu lanjut.
0: Bang Kimbi.
5: Kata bubat hor, bubat suara agen mahu ni. Kita orang nak disaksat. Kita apalah.
0: Tapi jangan kau jahil dan tak main di tanah ni macam ni. Ini gendung.
5: Kau ni tak boleh sapa sebulu bulu. Kendur pan ke tanah. Kau ni betul orang diri jasa.
0: Iya.
5: Mau buat orang. Kali ini tu apa? Kita hebuan ke budi.
0: Lanjut.
5: Kita ini kepahit emong orang.
0: Salam ngiring salam. Bukti orang ada panor ki.
5: Bintara.
0: Bintara.
5: Boleh. Boleh cara fokus boleh sih. Boleh ni silawasi.
0: Mas Yunus.
5: Mas
0: Yunus.
5: Suara halus sebudening ikiliang.
0: Siska.
5: Siska. Ayo sih masuk boleh. Sekarang mungkin masuk boleh. Mending acara. Mending acara anak. Mending acara kencing-kencing itu.
0: Thank you. Terus lagi. Sami-sami, Pak Nur.
5: Ya, jadi mungkin dulu. Pada Pak Man Kaman dia. Jadi roh aki pula.
0: Kita mana jangan norok saya salah. Norok saya tepat. Kita sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tadi tentu boleh ke di Mimpisa semalam mungkin Mian Rezaki Mator Saka Langkung Tak ikut resenggi jet ke jet jebon namung manabi berdetur ator sekarang nyentuh kaki dan kalau pribadi tak langkung sabora aki namun malam muka papangkin malam bangkin tadi papangkin sinyeneng aki wong langkung malam muka budaya si kaputer atau bisa kapiarsa sarang tantare tanah sedaja bisa tetap lestari tetap selalu izintai aki aropa aki kending si bonggasan sekaligus dengan nutup acara malam bangkin di budaya Madura. Dan kalau jaris nyawan pamit, mentor sakalakong dari Seta Jaipon, ya akhiri kelabuan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah. Bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Dan esok pagi ada di Semenap akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Rizky Matugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini. Senin 7 September 2026 bersama saya Gita Ayu. Sukses untuk Anda, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Mantapkan langkah meraih kesuksesan sekali di udara, tetap di udara, berdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Mu jika kamu orang-orang mukmin.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka, derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pendengar Mutiara Pagi, edisi Senin 7 September 2026. Seperti biasa, Mutiara Pagi kali ini kita bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam Kemenag Sumenep. Kita bersama dengan Ustadz Abdul Mufid, sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Kabar baik hari ini Ustaz?
2: Ya, alhamdulillah kabar hari ini baik sekali, sehat sekali. Semoga Mbak host dia juga baik-baik juga, sehat.
1: Baik, insyaallah sehat semua hari ini. Dan pendengar di rumah juga semoga dalam keadaan sehat untuk menyimak Mutiara Pagi. Topik kita bahagia tanpa gibah. Nah, hati tenang, hidup menang. Ini kalau bicara mengenai gibah, saya rasa ini penyakit ya, setiap penyakit manusia ya, penyakit hampir semua manusia. Dan semoga setelah mukadimah, setelah Ustadz, apa yang disampaikan Ustadz pagi hari ini, kita bisa berdiskusi dan menjadikan kita Muslim yang lebih baik tanpa gibah sesuai judul. Silakan sebagai penghantar, Ustadz Mufid.
2: Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Dengar program di Sumenep, khususnya di Mutiara Pagi, di pagi hari ini yang dirahmati Allah. Semoga yang di studio, yang di rumah, pendengar dimanapun berada juga diberikan rahmat dan kesehatan di pagi hari ini. Baik, Pak, pagi ini mungkin kita akan coba sarapan hati ya, masih pagi-pagi kita hari ini kita akan coba sarapan hati. Tentu ya enggak nasi jagung, bukan opor nih, tapi dengan satu renungan harapannya nanti barangkali kita bisa mendapatkan insight baru. Di mana tema kita hari ini tentang bahagia tanpa gibah. Ya, renungan kita kenapa? Kenapa sih ya ngomongin orang itu terasa nikmat? Kan begitu kira-kira, Pak. Jadi istilah teman-teman kita, kalau pas kita lagi nimbrung nggak gosip kok kayaknya asik gitu ya ngobrolin orang lain gitu kan. Tetapi setelahnya ada hati yang gelisah. Tapi ini kalau mau jujur, dan saya yakin semua dari kita yang habis ngegunjing, ngegibah, ngegosipin saudara kita yang lain, ada rasa asik sih, barangkali ada seru-seruan gitu kan pada waktu kita masih saling ngobrol. Tapi ketika itu atau selang itu kemudian kadang rasa bersalah, rasa sesak atau gelisah itu kemudian juga datang menghampiri. Jadi kira-kira begitu. Bahagia tanpa gibah, hati tenang, insya Allah hidup akan menang. Sahabat pendengar Mutiara Pagi, tentu bicara gibah yang pertama kita coba mengetengahkan dalam perspektif agama dulu. Jadi kalau secara agama gibah itu adalah masyhur ulama menyebutnya sebagai dosa besar, meskipun ini prakteknya dianggap remeh ya, Pak. Jadi padahal ini dosa besar loh. Gibah ini dosanya dosa banget gitu maksudnya. Meskipun prakteknya di sekitaran kita memandang gibah itu seolah sesuatu yang sepele, sederhana, bahkan kalau istilah teman-teman mungkin hari ini dinormalisasi kan, kira-kira kan begitu ya, Pak. Jadi gibah, gosip itu dianggap sesuatu yang dinormalkan. Padahal dari sudut pandang agama, jadi Nabi dan Allah Subhanahu wa taala itu memandang sebegitu dipandang dan memposisikan, menjijikkannya ya gibah ini. Seperti misalnya di mana Nabi itu mendefinisikan gibah mengibaratkan kita itu memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi Nabi itu mendefinisikan gibah. Apa sih gibah itu? Itu atadruna mal gibah. Tahukah engkau apa itu gibah? Ini dialog antara Nabi beserta sahabat pada waktu itu ya, Pak ya. Mereka menjawab, apa itu ghibah? Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang tidak ia suka untuk didengarkan orang lain. Itu jawaban Nabi. Jadi ghibah itu adalah kita jadi menyebutkan kejelekan ya, kejelekan, kekurangan, kenaifan saudara kita yang lain yang kira-kira kalau didengar oleh dia, oleh saudara kita yang dirasani itu, yang digosipi itu, dia tidak akan suka, dia kurang suka dengan apa yang kita ucapkan itu. Kemudian beliau Nabi itu ditanya kembali, iya. Oh gitu. Terus gimana kalau jika yang disebutkan itu memang sesuai dengan kenyataannya? Artinya memang yang apa yang diceritakan itu Nabi itu memang benar nyatanya. Lalu apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah jika sesuai kenyataan berarti engkau telah mengibahnya. Ya justru disitulah. Jadi kalau apa yang kita perguncingkan itu memang benar nyatanya, itu ghibah. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya. Kalau tidak sesuai, disitulah fitnah. Jadi disinilah mungkin Mbak ya, kenapa kadang sebagian dari kita itu memandang ghibah itu seolah-olah dinormalisasi sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal ini dosa besar, maksudnya ulama. Ya karena apa yang kita bicarakan ini benar. Karena kan begitu. Jadi apa yang kita ceritakan, yang kita bahas, yang kita gosipin itu benar sih nyatanya. Jadi kita tidak mengarang-arang. Nah, disinilah kadang justru kita terjebaknya karena dianggap apa yang kita ceritakan itu, yang digosipin itu adalah benar nyatanya. Kita menganggapnya itu sesuatu yang lumrah biasa dan boleh-boleh saja. Padahal disinilah yang dimaksud dengan ghibah atau menggunjing itu. Oleh karenanya, kenapa kemudian Allah dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 12 itu kemudian mengumpamakan yang namanya ghibah ini sebagai sesuatu yang menyedihkan. Bayangkan memakan daging manusia saja itu sudah, ini sudah di luar nalar logik dan ilmu tentu. Ini sudah sangat menjijikkan, apalagi perumpamaannya Allah itu memperumpamakannya dengan bangkai. Jadi daging manusia, bangkai pula. Jadi kita memakan bangkai daging manusia saudara kita yang lain. Ini perumpamaan yang dimana menyimbolkan begitu dianggap menjijik, dianggap buruk, begitu buruknya sebetulnya praktek.

Realisasi spiritual nih, kalau bahasa agak kerennya kita mungkin seperti itu. Kenapa? Karena kita memakan bangkai saudara kita sendiri dalam tanda kutip. Sementara juga dari sisi agama, kenapa kemudian mengharamkan dan memposisikan ini sebagai bagian daripada dosa besar? Karena paling tidak ada tiga bahaya ghibah. Yang pertama adalah menghanguskan pahala. Ya, tentu pahala ibadah kita, sholat, puasa, dan lain sebagainya itu akan ya menggerus pahala kita itu. Justru ya pahala kita akan diambil oleh orang-orang yang kita ghibahi. Jadi kita ghibahin orang, mereka yang tidak tahu apa-apa di sana itu yang ghibahi itu ya menghisap amal ibadah kita. Ya, sebetulnya sisi lain asik juga kan. Jadi korban ghibah itu Pak, ternyata pahalanya itu bisa ngambil dari orang yang menghibah. Kemudian doa terhalang. Lisan yang kotor itu tentu akan membuat hati kita kotor pula. Dan doa itu akan sulit diterima, akan sulit menembus langit. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting dari bahaya ghibah itu adalah silaturahmi menjadi putus. Jadi kalau bahasa kita itu, ghibah itu nyatanya menjadi penyebab atau faktor disharmoni sosial. Jadi ini yang perlu kita pahami, Pak, bahwa seakan-akan dari kita itu bayangan kita kadang ketika kita ghibah ya khususnya ya, ghibah itu khususnya seolah-olah kita hanya dapat dosa, cuman dosa, nanti istighfar juga habis dosa kita. Betul, itu dari perspektif agama ya. Eskatologinya memang begitu. Dalam artian kita dapat dosa dan itu dosanya akan kita timpali besok di akhirat. Ganjarannya akan keburukannya akan kita dapatkan besok di akhirat. Dosanya. Oke, secara eskatologi betul, tapi sebetulnya harus kita pahami juga bahwa secara empiris sosial kehidupan sosial hari ini ghibah itu juga sangat berdampak loh Pak ya. Jadi putusnya silaturahmi, renggangnya hubungan sosial antar sesama, disharmoni sosial itu salah satunya bisa diciptakan adalah oleh perilaku keasikan gosip ini. Jadi ini makanya hati-hati. Jadi hati-hati. Tidak hanya dosa di akhirat, tapi dosa di dunia itu pun juga sudah akan kita terima, akan kita rasakan yang itu berupa disharmoni sosial. Jadi ketidakrukunan kita antar sesama manusia yang lain. Yang keempat adalah perkataan yang mengotori air laut. Nah, ini menarik Pak, bahwa dalam satu riwayat, jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika ia mengisyaratkan syafiyah pendek. Jadi dulu di masa Nabi itu, di masa sahabat, Siti Aisyah itu sempat pernah melakukan dalam tanda kutip itu penggunjingan. Jadi Siti Aisyah itu pernah ghibah juga padahal sebetulnya. Jadi ghibah ini memang unik. Asyik betul faktanya, bahkan bukan cuma kita-kita hari ini ya Pak ya. Di masa Nabi, Siti Aisyah ternyata juga pernah ngegunjing juga, pernah ngegibah juga, meskipun pada akhirnya praktek gibahnya Siti Aisyah itu ditegur langsung oleh Nabi Muhammad SAW sembari beliau bersabda bahwa ucapan itu buruk. Padahal Siti Aisyah itu memang hanya ingin mengatakan atau hanya menyampaikan bahwa Syafiyah itu sahabat perempuan. Jadi seorang perempuan yang hidup di masa itu. Rasulullah Syafi'i itu orangnya pendek ya Rasulullah. Memang betul, nyatanya Syafi'iyah ini adalah sahabat, jadi sahabat perempuan yang secara fisikly dia pendek. Dia orangnya agak pendek begitu. Dan Siti Aisyah menyampaikan apa adanya memang. Tapi apa yang dijawab oleh baginda Nabi? Sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan yang andai saja itu tercampur dengan air laut, kalimat itu akan mengotorinya. Bayangkan samudra laut itu yang sebegitu luasnya, Pak, ini perumpamaannya. Jadi Nabi itu memberikan perumpamaan kepada Siti Aisyah. Padahal
mau berupa benda.

0: benda atau apapun itu kalau sudah dilempar ke laut itu ya ya sudah hilang, tidak akan berdampak rasa-rasanya, dan yang tampak tidak akan berdampak apa-apa, akan apa ya, akan luruh dan larut bersama luasnya air samudera itu. Apapun itu, mau mau mau sampah, mau kotoran apakah itu misalnya, itu kalau sudah nyampe di laut sudah hilang, melebur bersama besarnya air laut. Tapi kata Nabi, perkataan yang buruk, jadi dalam dalam hal ini adalah ghibah, pergunjingan, itu akan mengotori, mampu mengotori air seluas samudra. Jadi ini perumpamaannya. Begitu buruknya, begitu jeleknya praktek ghibah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perspektif perspektif sosial budaya ya, Pak. Kalau ini sebetulnya bukan hanya karena relasinya dengan budaya kita, budaya di Sumeneb, budaya Madura. Budaya Madura itu ada istilah toron ya, toron, harga diri kita turun. Nah, pengunjingan itu, mengunjing atau menggosip itu secara budaya ini tentu berpengaruh, dapat merusak paling tidak tiga hal aspek ya dalam kaitannya dengan sosial budaya. Pertama adalah rasa taretan atau tansa taretanan, rasa persaudaraan. Jadi suatu kampung yang awalnya itu rukun bisa saja pecah, bisa saja disharmoni itu gara-gara obrolan di warung kopi kan. Kadang kan kira-kira begitu, Pak. Jadi ghibah, praktek ghibah, perilaku gosip yang sering kita lakukan di warung-warung kopi, di tempat tongkrongan, itu bisa saja menciptakan rasa persaudaraan menjadi merenggang. Kemudian kepercayaan. Orang yang suka ngegosip itu, ini pasti sudah dalam kacamata sosial, dalam pandangan sosial, dia akan punya cap, akan punya label, dia kurang dipercaya. Kemudian contoh buruk bagi anak. Itu pasti, kalau kita sering ngegosip, ini akan menjadi cerminan bagi lingkungan sekitar kita. Selanjutnya adalah perspektif psikologi neuroscience. Saya coba ingin mengetengahkan ini ya, Pak, karena ini penting. Jadi, bicara gosip itu nyatanya tidak hanya persoalan dosa atau tidak dosa. Nah, tapi menariknya, ini ada kata tadi, ini ada dampak dampak sosialnya, baik bagi kita pelaku, bagi kita sebagai pelaku gosiper, para gosiper maupun para penikmat gosip ini. Ini dampak sosialnya sangat besar. Kenapa demikian? Kenapa? Karena ghibah itu bikin ketagihan. Kan konon kan begitu, betul ya, Pak? Jadi ini menarik. Kenapa? Karena ngegosip itu enak memang. Gosip, digosok-gosok, makin sip katanya. Otak kita punya sistem reward ya, Pak ya. Otak kita itu punya sistem reward atau dopamin. Jadi saat kita tahu rahasia orang lain misalnya, kan kira-kira kan kalau lagi ngegosip kan begitu, kamu tahu enggak si fulan itu, si A itu kemarin gini-gini dan gitu-gitu. Jadi kan gitu kan? Kan kira-kira begitu praktek gosip. Jadi seolah-olah kita itu tahu rahasia orang lain, kemudian dibicarakan, digosipkan, otak kita melepaskan dopamin. Rasanya aku tahu lebih banyak, aku lebih baik, ada rasa superioritas dalam diri kita misalnya. Jadi ketika, karena rata-rata ngegunjing itu, ngegosip itu kan membicarakan keburukan orang lain ya, Pak ya. Membicarakan keburukan orang lain, kelemahan, kenaifan. Ketika kita membicarakan keburukan, kekurangan, kelemahan orang lain, kita kemudian otak kita ini merasa merasa lebih baik gitu kan, lebih superior, merasa lebih keren, sementara orang lain itu lebih rendah daripada kita. Jadi kita terjebak pada pertama itu kortisol, jadi hormon ada hormon stres ya. Jadi setelah dopamin ya. Jadi setelah kita itu melepaskan dopamin, jadi satu sisi memang otak kita ini kata tadi, ini kita ngerasa asik, ngerasa happy tuh ketika membicarakan orang lain, karena ya seperti yang saya sampaikan barusan, karena memang neuroscience kita itu, otak kita memang sistemnya seperti itu. Kita merasa ada rasa asik, rasa happy ketika membicarakan kekurangan orang lain. Nah, ketika membicarakan kekurangan orang lain, seolah-olah rasanya aku ini lebih baik, aku lebih asik, aku lebih keren, aku lebih superior. Kira-kira begitu. Tapi kemudian sisi lainnya, ini juga masih sistem di otak kita, kortisol kita, jadi kortisol itu hormon stres ya, itu justru malah hormon stres kita naik. Setelah kita gibah, otak justru cemas sebetulnya kadang. Setelah kita ngegosipin teman kita yang lain, otak kita cemas. Ada kekhawatiran, takut ketahuan kalau misalnya saya sudah ngegosipin teman saya itu tadi, misalnya itu kan. Takut kemudian orang lain ngegosipin balik saya. Nah, kan kira-kira ini pengalaman perasaan yang lumrah terjadi sebetulnya. Jadi hormon stres, kortisol itu menjadi naik. Lama-lama jantung menjadi berdebar. Jadi kita jadi was-was lama-lama. Jadi pada waktu kita ngegosip memang asik sih, kita rasanya asik. Cuman setelah gosipnya selesai, muncul nih kemudian perasaan was-was kita. Gimana ya kalau orang itu yang saya gosipin, teman saya yang kita gosipin itu tadi kemudian tahu, lama-lama tahu. Dia marah enggak kira-kira kita? Yang kira-kira begitu. Jadi asik sebelumnya, kemudian gelisah sesudah. Otak negatif, betul. Jadi setelah kita ngegosip, itu neuroscience memang sudah membuktikan bahwa ini cenderung memunculkan pola pikir negatif. Jadi ketika kita membicarakan keburukan, kelemahan orang lain, ini kan auranya kan negatif semua ya, Pak. Orang negatif. Jadi otak kita pun juga menjadi negatif. Tentu juga ini menjadi cermin diri kita. Jadi kalau suka ngegosip, berarti sebetulnya itu yang itulah cerminan diri kita. Jadi ketika kita lebih suka ngegosipin keburukan, kelemahan, kekurangan orang lain, itu artinya cermin bagi kita. Jadi apa yang kita gosipkan tentang orang lain sebetulnya itu seringkali adalah ketakutan kita tentang diri kita. Kita menghina. Jadi kita itu menghina tentang perselingkuhan ya, ngegosipin tentang orang yang lagi selingkuh misalnya. Itu sebetulnya karena kita itu patut menjadi korban yang sama, katakanlah begitu. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu justru sebetulnya cerminan diri kita bahwa kita itu takut direndahkan. Sebagaimana kita menceritakan rendahnya orang lain. Kira-kira sebagai pengantar begitu, Pak, mungkin selebihnya kita bisa.
1: Baik. Oke, terima kasih Ustadz Mufid. Dan ini nampaknya sudah ada yang ngantri di telepon ya. Saya undang Anda, silakan 665396 662317 kode area 0328. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Di mana?
2: Pak Taufik Situbondo.
1: Pak Taufik Situbondo, semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah, Pak Taufik.
2: Amin. Semoga doa yang selalu. Doa yang sama buat Pak Gita.
1: Ya, terima kasih, Bapak. Silakan kita bersama Ustadz Mufid nih, kita ngobrolin terkait dengan penyakit hati nih barangkali ya. Gibah ya. Ya. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustadz Mufid.
0: Waalaikumsalam, Mbak.
2: Waalaikumsalam. Kabar baik, Ustaz Mufid.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Pagi ini semoga
2: kita. Pertanyaan saya sekarang mengenai gibah ya. Kan sekarang muncul di televisi gosip para artis itu tadi. Bagaimana? Apakah yang mengarang acara gosip itu, kata Ustaz tadi, digosok makin sip, selebritis itu? Apakah juga yang mengarang, yang mengadakan gosip itu tadi sudah termasuk dosa besar, atau yang menyiarkan juga itu?
1: Baik.
2: Itu mohon maaf ya Mbak Gita, mohon maaf.
1: Santai, termasuk Pak.
2: Yang menyiarkan juga yang menyebarkan itu kadang di televisi, karena ada penyiarnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pembedaan antara ghibah dan fitnah. Baik. Nah, mohon penjelasannya untuk Ustaz Mufid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik ya. Ini pertanyaan yang sering lewat begitu, Ustaz Mufid di RRI. Ketika misalnya pernah ada, ketika RRI menyiarkan berita pembunuhan atau lain-lain, nah apakah ini termasuk ghibah? Pernah dibahas ya. Nah ini sudah dibahas, tapi silakan dijawab lagi Ustaz Mufid terkait dengan hal ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Gita, Pak Taufik. Seperti itu, pertanyaan yang pertama tentang
1: acara
0: yang terlibat dalam proses itu, kalau misalnya seperti di apa di program stasiun televisi yang menyelenggarakan gosip itu kira-kira gimana kan gitu ya, Pak? Apakah juga sama-sama dapat dosa besarnya? Jawabannya sama. Siapapun yang melakukan praktek yang sama atau terlibat dalam satu praktek kegiatan baik itu buruk maupun baik itu sama. Jadi juga ya pahalanya juga sama. Kalau itu kebaikan, kalau itu keburukan, berarti juga dosanya sama. Karena orang-orang yang terlibat, termasuk mungkin juga kru hostnya, kalau misalnya itu program TV gosip misalnya, itu sama. Ya ibaratnya kayak orang yang apa ya? Ya arosi wal mortasi finar. Jadi orang yang disogok dan yang menjogok itu sama. Karena mereka orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa Pak Gita?
1: Bedanya tadi fitnah dengan ghibah.
0: Bedanya fitnah dengan ghibah. Ah iya, seperti yang tadi ya disampaikan oleh hadis nanti. Gimana ini kan dialog ini. Kata Nabi istilahnya dialog antar sahabat itu bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Kata pertanyaan sahabat, Nabi kalau memang yang digunjingkan, yang digosipkan itu adalah memang nyata adanya, terus gimana? Kata Nabi, ya itulah gosip. Justru yang namanya ghibah, gosip itu apa yang menjadi bahan pembicaraan itu memang benar. Memang nyatanya begitu. Contoh seperti prakteknya gosip Siti Aisyah ini. Siti Aisyah juga dulu pernah ngegosip, Pak. Tapi ini langsung ditegur oleh Nabi. Aisyah, yang begitu itu buruk. Jadi kan kira-kira begitu. Apa gosip Aisyah? Gosipan Aisyah itu adalah membicarakan tentang yang namanya sahabat-sahabat perempuan yang bernama Syafi'i itu orangnya pendek. Syafi'i itu orangnya pendek, Nabi nyebut pendek. Kita kan tahu ya, kalau misalnya baik andai saja Syafi'i itu mendengar kalau dirinya itu disebut dan dikategorikan sebagai orang yang pendek, misalnya pendek, hitam, misalkan begitu kan. Pasti ada rasa, ada perasaan hati yang kurang nyaman, kurang asik, dan kurang happy. Karena ini menyangkut, katakanlah, misalnya kekurangan seseorang. Ini, ya, disitulah ghibah. Kalau fitnah, nah, apa bedanya dengan fitnah? Kalau fitnah, ya, berarti bukan kenyataan. Itu fitnah.
1: Tapi bedanya termasuk gosip juga itu, ya? Termasuk ghibah juga begitu ya Ustaz ya?
0: Termasuk ghibah, tapi kelasnya ini naik kelas, Mbak.
1: Baik.
0: Ketika sesuatu itu tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana apa adanya. Orangnya misalnya tinggi, putih, dibilangnya hitam, pendek. Ini kebohongan, dan itu fitnah.
1: Baik.
0: Jadi sebetulnya kriteria fitnah itu banyak kriterianya ya, dalam artian ada yang menyangkut yang sifatnya tadi misalnya kebohongan. Ya kalau yang sifatnya mungkin konteksnya adalah benar tidak, bohong atau tidak, ini di situ fitnah. Jadi kira-kira kalau mau dikategorikan seperti itu kira-kira, Pak. Tapi kalau misalnya itu tadi tidak menyangkut kebohongan yang berdampak fatal misalnya, itu nanti bisa jadi larinya ya ke gosip itu tadi. Jadi kalau gosip itu mungkin lebih kepada hanya perasaan tidak asik bagi orang yang digosipi kalau dia dengar. Menjadi sedih, menjadi berperasaan luka, kira-kira begitu.
1: Ya, okay.
0: Sedih katanya. Meskipun itu apa adanya, memang benar nyatanya, tapi ada rasa tidak asik bagi orang yang digosip. Tapi kalau itu ternyata tidak seperti itu nyatanya, nah, baru itu namanya kebohongan dan itu fitnah. Kira-kira itu perbedaannya.
1: Oke, baik. Dan itulah kenapa RRI tidak menyiarkan gosip ya kita.
0: Betul. Menyiarkan fakta, nah, itu menjadi berita nanti.
1: Iya. Dan kita itu sering soalnya Ustaz dibahas. Misalnya kita membahas mengenai pembunuhan. Nah, ini kan kita memberitakan pembunuhan tujuannya mengedukasi untuk menginformasi. Berbeda halnya begitu ya Ustaz ya.
0: Itu pun ada kriterianya kayak enggak ya. Misalnya tidak menyebut apa, tidak menyebut nama langsung, ada kual si A, si Pulan, dan tidak akan ada perasaan yang insya Allah akan tersakiti, tapi lebih kepada edukasi tadi. Kira-kira kan begitu Pak.
1: Baik, nah, itu makanya kita tidak menyiarkan hoax ya. Nah, hoax itu juga termasuk fitnah ya Ustaz ya. Oke, satu penelpon terakhir karena waktu kita terbatas hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
3: Dari Menjak Baru-Baru, Pak Dika.
1: Bapak Suni, silakan. Semoga diberikan kesehatan selalu, Bapak Suni.
3: Amin, doa yang sama gitu. Amin. Assalamualaikum, Ustaz Mufid.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Pakai bahasa Madura bisa, Ustaz Rinto.
1: Ya, Tore.
3: Ya, tentang masalah gosip di iPhone itu. Torese nyeraki, Torese. Napa ngakungi tengka. Cita saya Kak Linto Pak Nabi Allah Hukumikon Sami Sami Sarang Tebuna Panjenengan Guru Al-Qotil Wal Waktul Finar Orang saya mengatakan Kak Linto Manabi Nyak Apobat Buat Pekuna Finar Kak Linto Sesuai kalaban Tebuna Wa Ta'ala Yang kini ke Malam Iwarir Inna Wa Ta'ala Yang balu taubati Malam Iwarir Kak Linto Direng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Nufid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan agak kecil suaranya Pak kita kurang.
1: Saya kalau pakai bahasa Madura memang agak susah nih Ustaz ya. Ini terkait tidak bisa
0: menangkap ya. Tak nyoba tangkap-tangkap saya
1: okay, ya. Oke.
0: Kalau pertanyaan Pak Suni ya Pak kita ya,
1: ya di Pak
0: baru ya. Tentang perumpamannya Al-Qatil wal Maktul Finar, kemudian jadi antara yang dibunuh dan membunuh sama-sama di neraka dan sama-sama dapat sama-sama masuk.
1: Iya, cuman ada bahasa tobat tadi ya Ustaz ya kalau
0: tobat kemudian. Ya, ya. Tentu bagi ini mungkin contoh ya dalam dalam contoh atau konteks misalnya carok. Jadi orang, dua orang ini yang dua-duanya memang sama-sama niatan pada ingin carokan, ingin carok, saling tebang-tebang misalnya. Ya meskipun tentu pada nggak tahu ini kira-kira nantinya yang mana, saya atau dia kan kira-kira begitu. Tapi dari sisi ini, jadi dalam konteks niatan, keduanya itu sama-sama sudah punya niat dan niatnya sama adalah sama-sama carokan misalnya. Kemudian misalnya ada salah satu kalah, gugur atau meninggal misalnya, Pak. Maka ya karena dari awal memang dua-duanya sama-sama niat carokan dan potensinya sama, meskipun belum tahu mana yang menang, mana yang misalnya mati, yang gugur, maka secara niat itu sama. Maka ya bagi yang misalnya katakanlah menang dalam tanda kutip ya Pak kita ya. Ya bersyukurlah dia mungkin menang waktu carokan itu dan dia masih hidup, dosanya dosa besar sebetulnya kan dia membunuh orang, tapi dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Nah ini alhamdulillahnya di situ bagi yang menang. Tapi bagi yang kalah nah ini yang naudzubillah banget ini Pak kita. Sudah di dunia dosa, karena memang niatnya sama-sama mau carokan dari awal, mau pada saling bunuhan kan, cuman kebetulan dia yang nestapa, dia yang meninggal, dia tidak sempat tobat kan, katakanlah begitu. Nah terus gimana? Ya apesnya dia Pak Gita, apesnya dia, ya paling tidak mungkin yang masih hidup keluarganya itu paling tidak turut mendoakanlah, memohonkan ampunan kepada beliau yang sudah meninggal. Karena tentu kalau untuk bertobat sendiri kan sudah tidak mungkin ini sudah meninggal. Tapi paling tidak ya agak beruntung mereka yang dia yang menang, barangkali dia masih ada terbesit untuk bertobat, taubatan nasuha, dan insya Allah kalau itu taubatannya adalah nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, itu akan diterima oleh Allah. Dosa besarnya kalau karena telah membunuh orang.
1: Okay.
0: Kira-kira begitu Pak kita ya.
1: Baik, oke. Okay. Terima kasih.
0: Jadi, konteksnya dengan ghibah sama sih, sama juga. Jadi kalau kemudian meskipun ghibah ini dosa besar, betul, dan sama-sama ghibah, kemudian sama-sama menyadari bahwa ini dosa besar, kemudian mau bertobat dan tidak mau mengulanginya lagi, insya Allah dosa ghibahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik.
0: Kira-kira begitu, Pak.
1: Oke. Okay. Kurang dari 3 menit Ustadz, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Ini terkait misalnya kita ingin bermuamalah dengan seseorang ya. Kita selalu bertanya track record. Kita selalu, apalagi kita pernah mendengar ada miss begitu dari karakternya. Dan kita ketika kita bertanya pada teman yang mengetahui, ini masuk ghibah apa enggak? Karena memang terkait dengan muamalah, kekhawatiran kita, antisipasi kita supaya bisnis kita berjalan lancar, Ustadz.
0: Oke, gini Pak kita ya. Secara umum, jadi garis besarnya ghibah itu dosa besar dan itu sangat dilarang oleh agama.
1: Baik.
0: Tapi juga dampak sosialnya juga sangat besar. Disharmoni sosial, jadi kerusakan sosial, merusak hubungan, ini memang betul-betul juga dan nyata adanya pengaruh. Kemudian ketika misalnya kaitannya dengan relasi sosial ya Pak kita, karena kita kadang nggak tahu nih ini ghibah atau tidak. Jadi kan kadang kita memang sebetulnya memang ada di beberapa konteks ya ghibah itu sebetulnya diperbolehkan. Ghibah itu diperbolehkan contoh dalam suatu peristiwa hukum misalnya
1: di pengadilan ya.
0: Hukum pengadilan atau memang ini ada persoalan, ini persoalan itu harus memang harus diungkapkan apa adanya. Disampaikan apa yang misal di pengadilan, di muka hukum, di hadapan Pak Polisi, penegak hukum, ya itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah, karena konteksnya bukan menggunjing, tapi ingin menyampaikan informasi apa adanya yang itu memang diperlukan secara hukum atau untuk kebaikan kemaslahatan bersama. Kira-kira begitu. Dalam konteks ini, insya Allah tidak akan ada perasaan apa yang terluka bagi kita. Kan memang tujuannya baik, untuk keperluan tertentu dan ini untuk kemaslahatan bisa saja kebutuhan hajat orang banyak. Ya. Jadi kan menggunjing itu konteksnya adalah ya kita kan sebetulnya ngomong omongan yang tidak perlu sih. Jadi, omongan yang tidak perlu, tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya, tapi kita gunjingkan karena maksudnya hanya untuk asik-asikan saja. Gosip itu konteksnya hanya untuk happy-happy ya, untuk asik-asikan. Tidak ada manfaatnya sama sekali sebetulnya. Makanya Nabi itu mengatakan, mangkana yu'minu billah, jadi ini konsepnya ya, prinsipnya ya. Mangkana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau memang mau berkata-kata, ya berkatalah yang baik-baik. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya, tidak ada perlunya, dan juga tidak diperlukan.
1: Lebih baik diam ya?
0: Diam saja itu jauh lebih baik, karena pertama secara agama kita tidak akan kena dosa gosip. Yang kedua, jalinan sosial kita itu insya Allah akan jauh lebih harmoni,
1: baik.
0: Pikiran kita jauh lebih positif kan kira-kira daripada kita gosip.
1: Baik.
0: Ya, karena begitu ya, tergantung konteks ya, Pak ya. Jadi harus kita cermati bahwa ghibah itu konteksnya adalah hanya untuk gosip-gosipan, gosip-gosipan tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya juga. Artinya mending ditinggalkan deh karena ini tidak ada. Tapi kalau ini konteksnya adalah ada keperluan.
1: Tabayun misalnya begitu ya.
0: Urusan bisnis, urusan perilaku sosial yang ini harus kayak konseling. Dalam praktek konseling itu kan memang harus disampaikan apa adanya misalnya. Itu tidak jadi masalah.
1: Okay,
0: ada persoalan keluarga suami istri yang disampaikan kepada sang konselor misalnya ya Pak ya. Katakanlah misalnya begitu.
1: Okay.
0: Ya sampai ke kata Allah, karena ini demi kesehatan, ada kepentingan baik, ada niat baik di sini. Itu tidak ya.
1: Baik, oke. Okay. Tadi Ustaz juga mengatakan. kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah, ketika kita diam tapi lingkungan kerja kita toksik, misalnya gibah, nah itu wajib ditinggalkan juga ya, Ustaz ya?
0: Ya.
1: Supaya kita nggak kena juga ya, karena dia kita diam-diam tapi kita menyerap informasi yang tidak penting, wah itu jadi merusak juga.
0: Baik. Boleh kita nyerocos, Mbak Gita silahkan nyerocos, boleh ngomong, bahkan banyak ngomong baik, tapi ada manfaatnya enggak? Ya kayak Mbak Gita ini sebagai host kan,
1: yeah,
0: sebagai pembawa acara, menyampaikan berita, pembawa acara, kita memang ngomong, bahkan banyak sekali ngomong, tapi karena ini konteksnya positif dan niatnya baik, dan ini juga insya Allah bermanfaatnya, tidak jadi masalah.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Ustaz Mufid, ini pagi hari ini, sudah mengingatkan kita ya, karena
0: semoga amin.
1: Karena sebenarnya nggak usah ngomong, hati itu selalu berbicara begitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi pilihan kita, penyakit hati kita keluarkan atau tidak. Semoga kita bisa menjaga mulut kita, lisan kita dan hati kita juga ya Ustaz ya, dari pikiran-pikiran buruk yang tidak penting, obrolan tidak penting, informasi yang tidak penting juga. Terima kasih banyak pagi hari ini di hari Senin. Semoga diberikan kesehatan selalu Ustaz. Terima kasih banyak. Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Selamat beraktivitas di hari Senin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kalau dari sisi fasilitas kita konsisten melakukan pembinaan, bintek, bahkan sampai kepada fasilitasi mengarah ke modal ya.
2: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan.
3: Selamat pagi pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Senin 7 September. Saya Gita Ayu akan menyampaikan informasi selengkapnya. Fenomena ada anak muda meninggalkan daerah untuk mencari pekerjaan masih menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi daerah. Kondisi ini membuka pertanyaan sejauh mana potensi usaha di Sumenep dapat menjadi pilihan bagi generasi muda memperoleh penghasilan. Informasinya disampaikan Imam Mukhlis.
4: Generasi muda di Kabupaten Sumenep memiliki peluang mengembangkan usaha tanpa harus meninggalkan daerah. Potensi ekonomi lokal dan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha sekaligus memperkuat pemasaran produk. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli mengatakan, anak muda dapat mengambil berbagai peran dalam UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, desain produk, hingga pengemasan. Marketplace dan media sosial memudahkan produk lokal menjangkau konsumen di luar Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, termasuk membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM.
1: Artinya, terbuka sekali ruangnya pada semua posisi berbagai jenis kegiatan usaha. Yang menjadi keniscayaan dari semua posisi itu, dunia teknologi sudah eranya sekarang bisa dimanfaatkan. Kalau dari sisi fasilitas kita konsisten melakukan pembinaan, bintek, bahkan sampai kepada fasilitasi mengarah ke modal yang secara klasik katanya ada yang pada posisi kesulitan modal.
4: Ramli menambahkan generasi muda yang memilih merantau tetap dapat membawa dan mengenalkan produk unggulan Sumenep ke daerah lain. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan teknologi digital, peluang ekonomi dapat dikembangkan dari daerah sendiri.
3: Penyediaan lapangan kerja tidak hanya bergantung pada dunia usaha, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Sekolah menengah kejurusan SMK di Sampang terus didorong menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri agar lebih mudah terserap ke dunia kerja. Hairul Umam melaporkan.
5: Sekolah menengah kejuruan SMK di Kabupaten Sampang terus didorong untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui program menghubungkan dan mencocokkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang Mas Udi Hadi Wijaya mengatakan, pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurutnya, keselarasan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan dunia kerja menjadi kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Selain memperkuat kolaborasi dengan industri, sekolah juga didorong untuk mengoptimalkan program praktik kerja lapangan. Melalui program tersebut, siswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung, meningkatkan keterampilan, serta memahami budaya kerja yang berlaku di perusahaan.
6: Melalui kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi, begitu. Jadi artinya bagaimana terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan vokasi disesuaikan dengan arah kebijakan pusat bahwa harus ada kesesuaian antara keluaran dari SMK dengan dunia usaha maupun dunia industri, karena saat ini persaingan begitu ketat. Jadi artinya harus bagaimana mengupayakan agar SMK, lulusan SMK ini dapat diterima oleh dunia usaha maupun dunia industri, sehingga apabila ada link and match antara dunia usaha dan dunia industri.
5: Mas Udi menambahkan, penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Dengan dukungan kompetensi, pengalaman, dan karakter yang baik, lulusan SMK diharapkan lebih mudah terserap di dunia usaha maupun dunia industri, serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang haruskah generasi muda Madura merantau.

0: Nama saya Herman dari Sumeneb. Kami Madura ini memang perantau. Sudah sejak ratusan tahun yang lalu kami merantau ke Malaysia. Ya, merantau juga ke sana. Sekarang kan juga ada toko Madura yang buka 24 jam non-stop itu. Itu kan diawali dari Sumeneb juga. Merantau. Dampaknya apa? Ekonomi masyarakat di desa ini tidak bergantung kepada ekonomi di perkotaan di Sumeneb. Itu sehingga mereka bisa mandiri.
1: Saya Hasani di Sumeneb. Ketika ada inspektor mau masuk ke Madura, mau membangun industri di Madura, maka jangan ditentang. Dilihat dulu tujuannya. Kalau memang membawa manfaat untuk masyarakat Madura, terutama masalah mengentas pengangguran di Madura, kita harus mendukung. Kita tahu saat ini banyak generasi muda yang merantau karena di tempat asalnya sulit untuk bekerja. Peluang-peluang seperti ini pemerintah harus peka.

0: Haruskah generasi muda Madura merantau menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumeneb hari ini, selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Merantau sudah menjadi bagian bagi masyarakat Madura. Banyak generasi muda memilih keluar daerah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Pilihan tersebut tentu tidak salah, karena merantau juga dapat membuka pengalaman, jaringan, dan kemandirian. Namun, haruskah merantau menjadi satu-satunya pilihan? Tentu tidak. Madura memiliki berbagai potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, hingga UMKM yang masih dapat dikembangkan. Persoalannya, peluang tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi pekerjaan dan usaha yang layak bagi generasi muda. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar, akses permodalan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, anak muda juga perlu berani melihat daerahnya sebagai tempat untuk menciptakan peluang, bukan hanya tempat yang harus ditinggalkan. Produk lokal dapat dipasarkan melalui media sosial dan marketplace untuk menjangkau konsumen di luar daerah. Jadi, persoalannya bukan harus merantau atau tidak. Merantau adalah pilihan. Yang lebih penting, generasi muda Madura memiliki pilihan yang cukup. Bekerja di luar daerah, membangun usaha di kampung halaman, atau bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang. Dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami RRI Sumeneb. Kami beralih ke info lain. Forum Pengulangan Risiko Bencana FPRB Sampang menyampaikan apresiasi tinggi kepada LPP RRI atas konsistensi media penyiaran publik yang tanggap terhadap kebencanaan. Ketua FPRB setempat Hasan Jailani menilai program siaran kebencanaan RRI seperti program Kentongan adalah wujud nyata tanggung jawab moral lembaga terkait pentingnya mitigasi bencana. Selain peran strategis di sektor penanggulangan bencana, juga menekankan pentingnya konsistensi RRI menjalani fungsi sosial. Di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia yang beragam, RRI diharapkan terus berdiri sebagai garda terdepan dalam merajut kebersamaan.
2: Satu, saya sebagai Ketua FPRB Sampang mengucapkan selamat happy birthday RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Tidak ada yang perlu dikembangkan, tapi bagaimana kita menajamkan, mendalami lagi nilai-nilai dari kentongan ini. Saya terima kasih RRI mengembalikan kekuatan-kekuatan budaya luhur bangsa menjadi ikon di era digital seperti sekarang.
0: Sebagai radio pemersatu bangsa yang menjangkau hingga pelosok daerah, keberadaan RRI dinilai vital tidak hanya dalam menyampaikan informasi cepat darurat saat bencana, tetapi dalam merawat merajut kerukunan persatuan bangsa melalui siaran edukatif. Dinas Kesehatan Pamekasan mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis mendeteksi faktor risiko penyakit sekaligus acuan pemerintah menetapkan program prioritas. Purnama Iswanto melaporkan.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, mengingatkan pentingnya cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di setiap puskesmas setempat.
4: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka. Jadi yang kedua, ya ini basis data untuk perencanaan ya, menjadi acuan untuk penentu prioritas program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
3: Karena itu, menurut Saifuddin, semestinya masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas untuk melakukan CKG guna mendeteksi risiko penyakit secara dini sebelum gejala berat muncul. Ia menyebut, di Kabupaten Pamekasan sendiri, CKG telah mencapai 40% dari total penduduk. Jumlah itu tercatat dari Januari hingga 19 Agustus 2026. Dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat. Masalah kesehatan lain yang juga banyak ditemukan dari hasil CKG di Pamekasan, yaitu prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan kurang, dan gigi berlubang.
0: Dinas Pendidikan Sampang memberikan apresiasi atas gelaran lomba kreasi baris berbaris Kobar sesi 3 tingkat SDMI di SMPN 1 Sampang. Kegiatan ini sebagai wadah pembentukan mental karakter sejak dini. Mafa Dila melaporkan.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan apresiasi tinggi terhadap gelaran lomba kreasi baris berbaris LKBB Kobar sesi 3 tingkat SDMI se Kabupaten Sampang. Kegiatan non akademik ini dinilai menjadi wadah krusial dalam membentuk mental dan karakter tangguh para siswa sejak dini. PLH Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyatakan bahwa ajang ini merupakan langkah awal yang luar biasa dan sangat layak untuk dijadikan agenda rutin tahunan. Menurutnya, pengembangan potensi siswa tidak boleh hanya berfokus pada capaian akademik semata, tetapi juga kerjasama tim dan kedisiplinan.
6: Sekolah itu perlu dirangsang untuk tidak hanya bersaing dalam hal akademik,

0: dan tentu saja melatih disiplin anak. Dan ini perlu dipupuk sejak dini.
1: Kegiatan LKBP Kobar sesi 3 dilaksanakan oleh OSIS SMP Negeri 1 Sampang. Kepala Sekolah Teguh Suparyanto menyampaikan pihaknya mendukung OSIS sebagai bagian dari strategi menanamkan nilai-nilai positif yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ini menumbuhkan kedisiplinan, kejujuran, rasa tanggung jawab. Ini kerja tim. Tim ini apabila kita lakukan dalam implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan bagus sekali.
1: Melalui kolaborasi antara dukungan Dinas Pendidikan dan inisiatif SMP Negeri 1 Sampang, LKBP Kobar sesi 3 menjadi panggung nyata dalam menggembleng generasi muda yang berkarakter. Diharapkan semangat dan nilai-nilai positif dari kegiatan ini terus berlanjut. Melalui kolaborasi antara dukungan Dinas Pendidikan dan inisiatif SMP Negeri 1 Sampang, LKBP Kobar sesi 3 menjadi panggung nyata dalam menggembleng generasi muda yang berkarakter. Diharapkan semangat dan nilai-nilai positif dari kegiatan ini terus berlanjut, sekaligus mendorong lahirnya berbagai program pembinaan non-akademik lainnya. Ima Fadila melaporkan.
3: Gagasan tentang masa depan lingkungan dan peluang green jobs dipresentasikan puluhan pelajar Sumenep dalam penutupan program Eco Learning School. Berikut laporan Rukaya Zain.

0: kita beralih ke info olahraga, pendengar. Cabang olahraga kickboxing resmi terbentuk di Sumenep dan Rahmat Fambudi resmi terpilih menjadi memimpin kickboxing Sumenep pada periode 2026-2030. Berikut laporan Familia.
1: Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga cabur kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Muska Pengurus Daerah Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep di Aula Kantor KONI Sumenep. Dalam forum tersebut, Rahmat Fambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026-2030. Agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep dihadiri langsung oleh Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Horman. Rahmat Fambudi menceritakan cikal bakal pembentukan KBI di Sumenep telah dirintis sejak tahun 2023 usai dirinya mengikuti ujian sabuk hitam di Malang yang diselenggarakan oleh pengurus pusat KBI. Sejak saat itu pihaknya berinisiatif mengenalkan olahraga bela diri ini ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas melalui pembentukan klub-klub amatir.
2: Kami merasa senang ya Bu ya, karena perjuangan kami akhirnya mencapai titik puncaknya, meskipun ya ke depan masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Karena dari awal itu kami melaksanakan ini sendirian, ya dalam arti

0: Ada beberapa teman yang kami rekrut untuk ikut serta dalam pendidikan ini, tapi kan segala macam anggaran itu kami mandiri semua. Tidak ada, belum ada bantuan dari mana-mana.
1: Setelah resmi terbentuk, pengurus KBI Sumenep Tambah Rahmat akan memfokuskan program kerja pada pembinaan serta pemetaan potensi atlet daerah. Langkah strategis yang disiapkan antara lain menjaring atlet dari berbagai klub lokal serta berkolaborasi dengan cabang olahraga bela diri lain yang sudah lebih dulu eksis seperti karate dan pencak silat. Selain mempersiapkan susunan penggalangan atlet, pengurus KBI Sumenep saat ini juga tengah melengkapi berkas administrasi organisasi untuk diajukan ke KONI Sumenep dan Pemprov KBI Jawa Timur.
2: Baik, pendengar, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-662317, email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari kebersamaan Anda. Selamat pagi dan terima kasih.

diabetesnya itu sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik, itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu Mbak Gita.

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan di hari Senin 7 September 2026. Bersama saya Gita Ayu menemani Anda. Pagi hari ini saya menemaninya sampai di titik 10 ya waktu Indonesia Barat. Dan kita ikuti bersama perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Kali ini bersama observer kita Bapak Kadir untuk mengetahui kondisi cuaca di hari ini.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Senin 7 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Dengan

0: kelembapan udara berkisar 44 hingga 97%. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam di daratan dan 54 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di seluruh wilayah Sumenep. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian timur dan selatan, Kepulauan Sapudi bagian selatan. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stami-trunojoyo-bmkg.go.id. Terima kasih. Saya Kadir, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Baik pendengar, itu tadi informasi dari perkiraan cuaca kita BMKG hari ini ya dari Pak Kadir. Dan berikut saya bacakan harga rata-rata komoditas bahan pokok wilayah Sumenep tertanggal hari ini. Dari beras ya per kilonya premium Rp15.450, medium Rp13.200, gula Rp18.000, minyak goreng Rp20.750, minyak goreng kemasan premium Rp23.500, minyak kita Rp16.850, daging sapi paha belakang per kilonya Rp130, daging ayam ras Rp47.000, daging ayam kampung Rp80.000, telur ayam ras Rp25.500, telur ayam kampung Rp48.000. Kemudian ada cabai merah besar Rp21.500, cabai rawit merah Rp56.500, bawang merah Rp28.000, bawang putih Rp29.500.

0: Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.
1: Terima kasih Anda masih stay tune mendengar topik bahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan peluang ekonomi anak muda yang berada di daerah. Karena kita tahu banyak yang merantau ya, mendengar. Banyak yang menjadi PMI, pekerja migran Indonesia, baik itu bekerja juga menjadi pengusaha di tempat lain. Sempat heboh di beberapa tahun terakhir, buka toko Jakartaan gitu katanya ya. Nah ini kalau menilik dari peluang ekonomi yang ada di daerah, ini ternyata memang peluangnya tidak semasif yang kita bayangkan ya. Karena memang potensi ekonomi lokal, teknologi digital yang belum termanfaatkan secara menyeluruh begitu untuk mengais rezeki di Madura sendiri. Ya. Ini menurut Kadis Koperasi UKM Perindustrian Sumeneb Muhammad Ramli, anak muda juga sebenarnya dapat mengambil peran dalam UMKM ya, mulai produksi, pemasaran, desain produk hingga pengemasan. Ramli menjelaskan marketplace dari medsos memudahkan sekarang untuk memasarkan produk lokal, menjangkau konsumen di luar Sumeneb. Dan pemerintah Kabupaten Sumeneb juga memberikan pembinaan ternyata dan bimbingan teknis, termasuk membuka akses pemodalan bagi pelaku usaha UMKM. Ramli menambahkan generasi muda yang memilih merantau tetap dapat membawa dan memperkenalkan produk unggulan Sumeneb ke daerah lain. Dengan memanfaatkan potensi lokal, teknologi digital, peluang ekonomi dapat dikembangkan dari daerah sendiri. Nah, pendengar dan juga kalau di Sampang ini upayanya untuk memperluas dunia kerja, dunia usaha juga sudah dilakukan mulai dari SMK ya, sekolah menengah kejuruan yang terus didorong menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri begitu agar lebih mudah terserap di dunia tenaga kerja. Yakni salah satunya memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui program menghubungkan dan mencocokkan. Dan menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Sampang, Mas Udi Hadi, mengatakan pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurutnya, keselarasan antara kurikulum sekolah kebutuhan dunia kerja menjadi kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Dan selain memperkuat kolaborasi dengan industri ya, sekolah juga ternyata didorong untuk mengoptimalkan program praktik kerja lapangan PKL. Melalui program tersebut juga siswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung, meningkatkan keterampilan, serta memahami budaya kerja yang berlaku di perusahaan.
2: Sumeneb pagi ini.

0: Oke, baik, mendengar saat lagi tepat pukul 7 kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI dan di Sumenep Penyapa nanti tepat pukul 8 kita akan bersama Imam Mukhlis ngobrol dengan maksud kami Supriyadi ya, ngobrol. Oke, Imam Mukhlis ngobrol dengan Wakil Ketua Tenaga Kerja Transmigrasi Penanaman Modal Perizinan Alif Rofik dan narasumber 2 pengamat ekonomi dosen Uniba Madura Hailur Rahman terkait dengan anak muda dan lapangan kerja. Haruskah generasi muda merantau? Ini Anda juga bisa gabungan nanti. Apakah memang tren merantau ini lebih menjanjikan begitu ya dari sektor ekonomi, ataukah memang keputusasaan para generasi muda untuk mengais cuan di daerah sendiri karena sempitnya lapangan kerja? Nah, kita akan bahas nanti bersama narasumber-narasumber kita. Jelang Pro 3 RRI Warta Berita Sentral, saya masih menemani Anda Sumenep pagi ini.
1: Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau